0: Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan perkembangan dampak gempa. Di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purbaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya bikin nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak.

0: 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
2: Laporan Khusus.
3: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
4: Assistance from our side to Nepal.
5: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
3: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
6: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
3: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
7: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
3: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan

0: pemakaman para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
3: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
4: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
6: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
5: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
3: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
4: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
2: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
4: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
3: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
4: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
5: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
3: 1.
2: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
3: 2.
2: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
3: 3.
2: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
3: 4.
2: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
3: 5.
2: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
3: 6.
2: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
3: 7.
2: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Please mitigasi bencana.
3: Pendengar, tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sifatnya datang tiba-tiba. Bencana tanah longsor biasa terjadi di wilayah yang terdapat banyak lereng dengan kemiringan di atas 45 derajat. Tetapi tanah longsor juga dapat terjadi pada tanah datar walaupun kemungkinannya sangat kecil. Berikut tips mencegah atau menanggulangi bencana tanah longsor. Pertama, tidak membangun rumah di bawah lereng atau tebing agar terhindar dari resiko tertimbun longsor. Kedua, jangan menebang pohon di lereng. Akar-akar pohon sangat berguna untuk membuat struktur tanah menjadi lebih kuat sehingga tidak mudah terjadi longsor. Ketiga, waspada apabila hujan deras turun terus-menerus. Selalu waspada ketika hujan deras turun, apalagi ketika memasuki musim hujan dan hujan turun terus-menerus. Apabila hujan deras telah berlangsung selama 3 jam atau lebih, maka kita harus waspada dan bertindak cepat. Salah satunya adalah dengan mengungsi atau menyelamatkan diri ke tempat yang aman.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, pukul 10 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, dan kembali di serui, ya, lintas serui siang hingga jelang sore hari nanti. Saya Anggra Rani menemani ruang dengar Anda di weekend kali ini dengan berbagai hiburan dan juga informasi yang akan hadir menemani kebersamaan kita, khususnya pendengar setia kami program 1 RRI Serui, baik yang mengikuti siaran kami melalui frekuensi 96,4 MHz maupun melalui RRI Digital Streaming RRI Pro 1 Serui. Ya, pendengar, di sela-sela hiburan musik menemani kebersamaan kita, kami akan mencoba menghubungi rekan kami yang berada di Waropen yang akan melaporkan ya terkait dengan 5 korban speedboat yang hilang yang telah ditemukan 17 mil laut dari Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Ya, kami akan mencoba menghubungi rekan kami Tabina Rumpaidus yang sementara ini berada di Kabupaten Waropen.

0: Baik, saudara pendengar, kini kita sudah tersambung bersama rekan kami Tabina Rumpaidus. Silakan Tabina Rumpaidus, laporan Anda.
1: Iya, baik, terima kasih rekan di studio. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada. 5 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026 akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kelima orang tersebut ditemukan sekitar pukul 06.55 waktu Indonesia Timur oleh awak KM Masirei yang sedang dalam pelayaran dari pelabuhan Feri Mok Merbiak menuju pelabuhan Samabusa Nabire. Berdasarkan pemberitahuan dalam berita acara dari Nakoda KM Masirei yang kami dapatkan dari tim SAR Serui, Taufan Effendi SE, posisi penemuan kelima orang tersebut berada sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor. Lima orang yang ditemukan masing-masing, Bribda Veler Fredrik M. Ruansai, Bribda Melvin Alvius Maniani, Bribda Lamek Abon, Malvin Yowei, dan Amsal Yowei. Pendengar, sebelumnya kelima orang tersebut dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada 23 Agustus 2026 lalu. Peristiwa tersebut kemudian memicu pencarian yang melibatkan aparat kepolisian dan beberapa unsur terkait. Informasi mengenai penemuan kelima korban diterima setelah KM Masirei menemukan mereka di perairan sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Penemuan ini menjadi perkembangan penting setelah upaya pencarian dilakukan selama beberapa hari di wilayah perairan sekitar

Waropen, Kepulauan Yapen, Biak, hingga Kabupaten Nabire. Sementara itu, hingga berita atau informasi ini diturunkan, Polres Waropen belum memberikan keterangan resmi secara langsung terkait kondisi kelima orang yang telah ditemukan tersebut. Pendengar, namun informasi yang diperoleh RRI Serui dari pihak Polres Waropen menyebutkan Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto bersama Polres Waropen segera bertolak dari Kalisanggai Waropen menuju Nabire untuk menjemput kelima orang tersebut. Kepolisian dijadwalkan melakukan penjemputan sekaligus memastikan kondisi kelima orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi mereka serta kronologi hingga dapat ditemukan masih menunggu keterangan resmi dari Polres Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus, Prosatu RRI Serui, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
2: 1.
1: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
2: 2.
1: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
2: 3.
1: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
2: 4.
1: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
2: 5.
1: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
2: 6.
1: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
2: 7.
1: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.
3: Ya, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti laporan bersama rekan kami Tabina Rumpaidus dari Waropen. Dan menemani kebersamaan kita, rangkaian hiburan kembali masih akan terus hadir menemani ruang dengar saudara sambil menantikan informasi selanjutnya dari Waropen terkait dengan 5 personil yang hilang ya, 5 orang yang hilang atau 5 korban yang dinyatakan hilang namun telah ditemukan di Laut Nabire.

Baik, saudara pendengar, 35 menit sudah kita lalui dari pukul 10 waktu Indonesia Timur dan masih bersama program 1 RRI Serwi. Ke ruang dengar saudara, kami hadirkan beberapa informasi menemani ruang dengar di siang hari ini ya, pagi jelang siang, yang mana informasi terkait dengan HUT ke-52 PAM GKI Simon Petrus Menawi menjadikan momentum regenerasi dan Julius Timara mengakhiri masa jabatannya. Ya, dari laman seripos.com, perayaan hari ulang tahun ke-52 Persekutuan Anggota Muda GKI Simon Petrus Menawi menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan pelayanan sekaligus memperkuat kebersamaan generasi muda gereja. Ya, perayaan yang dilaksanakan pada Jumat 28 Agustus 2026 mulai pukul 16.30 waktu setempat hingga selesai tidak hanya menjadi peringatan bertambahnya usia organisasi, tetapi juga menandai berakhirnya masa jabatan Ketua PAM GKI Simon Petrus Menawi Julius Mara SH MPDK. Ya, dalam momentum tersebut Julius Mara mengajak seluruh anggota PAM untuk menjadikan usia 52 tahun sebagai semangat baru dalam meningkatkan kebersamaan dan keterlibatan pemuda dalam pelayanan gereja. Karena menurutnya kekuatan PAM terletak pada kebersamaan. Karena itu generasi muda di GKI Simon Petrus Menawi diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terus saling mendukung dan membangun pelayanan secara bersama. HUT ke-52 tersebut menjadi momentum khusus bagi Julius Mara karena kebersamaan dengan berakhirnya masa kepemimpinannya sebagai Ketua PAM. Ia menegaskan bahwa berakhirnya masa jabatan bukan berarti berakhir pula pengabdian dalam pelayanan. Pergantian kepemimpinan menurutnya merupakan bagian dari proses regenerasi agar pelayanan PAM dapat terus berjalan dan berkembang. Julius juga berharap kepemimpinan selanjutnya mampu mempertahankan berbagai hal positif yang telah dibangun, sekaligus menghadirkan gagasan-gagasan baru yang relevan dengan tantangan generasi muda saat ini. Sementara itu, Ketua Jemaat GKI Simon Petrus Menawi Pendeta Penina Eko Imera SSI menegaskan bahwa masa depan gereja sangat bergantung pada kualitas generasi muda. Untuk itu ia meminta pemuda tidak hanya hadir dalam berbagai kegiatan gereja, tetapi juga mempersiapkan diri untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan. Karena menurutnya menjadi tulang punggung gereja tidak hanya membutuhkan keaktifan dalam kegiatan pelayanan, tetapi juga iman, karakter, tanggung jawab, dan kemampuan menjaga diri di tengah berbagai tantangan kehidupan. Ia juga mengingatkan pemuda agar bijak dalam pergaulan serta menjaga kesehatan, termasuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya HIV/AIDS. Ya, pesan tersebut menjadi penting mengingat tantangan yang dihadapi generasi muda tidak hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual, tetapi juga menyangkut pergaulan, kesehatan, karakter, dan kemampuan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Ya, perayaan HUT ke-52 PAM GKI Simon Petrus Menawi pada akhirnya menjadi lebih dari sekedar seremoni tahunan. Momentum tersebut membawa pesan mengenai keberlanjutan pelayanan kebersamaan dan juga regenerasi kepemimpinan pemuda gereja. Berakhirnya masa jabatan Julius Mara menjadi bagian dari proses regenerasi dalam tubuh PAM, sementara pesan Ketua Jemaat menegaskan posisi strategis generasi muda sebagai kekuatan yang akan menentukan masa depan pelayanan gereja. Ya, dengan semangat kebersamaan, PAM GKI Simon Petrus Menawi diharapkan terus menjadi ruang pembinaan iman, pembentukan karakter, serta wadah bagi pemuda untuk belajar memimpin, melayani, dan mengambil tanggung jawab bagi gereja maupun masyarakat.

0: Ya, pendengar, beralih pada informasi lainnya terkait dengan musyawarah Kampung Warari tetapkan 19 program prioritas RKPK 2027, drainase dan air bersih menjadi fokus utama. Pendengar, pemerintah Kampung Warari Distrik Anotorei Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar musyawarah kampung dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah kampung tahun anggaran 2027 dan kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Jemaat Hermon Warari tersebut dibuka oleh pelaksana tugas Kepala Distrik Anotorei Martin F. Payai SE yang juga dihadiri pemerintah Kampung Warari, ketua dan anggota badan musyawarah kampung serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga ibu-ibu PKK serta masyarakat dan juga Kamtibmas, Kabin Kamtibmas ya Kampung Warari. Muska menjadi forum masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan menentukan arah pembangunan kampung yang akan menjadi dasar penyusunan program pada tahun anggaran 2027. Yang mana dalam sambutan Martin F. Payai menegaskan bahwa setiap program yang diusulkan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan disusun berdasarkan skala prioritas. Ia juga mengingatkan pemerintah kampung agar melakukan evaluasi terhadap program tahun sebelumnya, terutama kegiatan yang belum terlaksana namun masih dinilai penting bagi masyarakat. Ya, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat program P3MD Kabupaten Kepulauan Yapen Sonya Pangkali menjelaskan tahapan penyusunan RKPK tahun anggaran 2027 dan menurutnya penyusunan program sementara masih menggunakan prioritas serta alokasi anggaran tahun sebelumnya sebagai acuan karena regulasi mengenai prioritas penggunaan dana desa dan besaran alokasi dana desa tahun 2027 belum ditetapkan. Dan dalam pembahasan sementara, Kampung Warari menggunakan acuan anggaran sekitar Rp524.459.000. Sonya menjelaskan proses penyusunan RKPK dimulai dari musyawarah kampung dan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah kampung. Selain itu, Sonya juga menjelaskan bahwa pemerintah kampung nantinya menetapkan tim penyusunan RKPK dan APB kampung yang bertanggung jawab kepada kepala kampung. Sekretaris kampung menjadi ketua tim dengan melibatkan Bamuskam dan aparat kampung dan tim tersebut beranggotakan paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan. Adapun penetapan dilakukan Ketua Bamuskam Warari Anton Aba berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan bersama meliputi 19 usulan diantaranya operasional kampung sebesar 3%, penyusunan dokumen keuangan kampung, pelaksanaan musyawarah kampung, siskue disklut, juga ada ketahanan pangan, posyandu, PKK, PAUD, keagamaan, pemuda, pemutakhiran data indeks desa atau ID, penyusunan profil kampung, penanggulangan bencana, rabat beton, drainase, air bersih, juga bronjong, bantuan siaga bencana atau tagana sebesar Rp3 juta, dan pendidikan berupa bantuan beasiswa bagi siswa akhir studi. Dan dari 19 usulan tersebut terdapat 2 prioritas pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian utama Kampung Warari, yaitu pembangunan drainase di RW 002 dan RT 001 serta pembangunan sarana air bersih berupa sumur di RW 001 RT 001. Ya, pendengar, itulah informasi terkait dengan Muskam Kampung Warari tetapkan 19 program prioritas RKPK 2027 dan drainase serta air bersih menjadi fokus utama. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya setelah kita dengarkan kembali dulu beberapa nomor lagu dan pesan-pesan berikut ini.
1: C Sebagian dari kita pernah mendengar nama Adi Sucipto digunakan sebagai nama bandar udara. Namun, tahukah kamu bahwa nama tersebut dipilih dan diabadikan sebagai nama bandara bukan tanpa alasan, namun sebagai penghargaan atas perjuangan yang dilakukan untuk Indonesia. Agustinus Adi Sucipto sering disebut sebagai Bapak Penerbang Republik Indonesia. Namanya bahkan diabadikan sebagai nama bandara internasional yang terletak di Yogyakarta, yakni Adi Sucipto International Airport. Tentu sudah banyak jasa yang dilakukannya dalam kemajuan angkatan udara. Sebelum memasuki karirnya di dunia penerbangan, Adi Sucipto pernah mengikuti pendidikan penerbangan militer di Militer Luftfahrt Uplading School di Kalijati. Sosoknya yang rajin dan andal ditunjukkannya dalam pencapaian tingkat Growth Militer Brevet dalam pendidikan penerbangan. Ia pernah menjabat sebagai Komodor Muda Udara yang bertugas mengambil alih seluruh material, personil, serta instalasi. Pada 27 Oktober 1945, ia membuat momen bersejarah dengan menerbangkan pesawat cureng yang berbendera merah putih di sekitar Yogyakarta. Ini kali pertama dalam sejarah loh di Indonesia. Bukan hanya itu, ia pun merintis pendidikan penerbangan di Indonesia dengan mendirikan Sekolah Penerbangan Yogyakarta pada 15 November 1945. Kemudian Adi Sucipto gugur pada 29 Juli 1947 akibat tembakan Belanda terhadap pesawat Dakota dengan seri penerbangan VT-CLI yang ia tumpangi. Sosoknya mendapatkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia di tahun 1974.

Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.

Pendengar, kita masih bersama di program ya Pro Satu RRI Serui, dan tanda waktu menunjukkan pukul 11.04 waktu Indonesia Timur. Ya, ke ruang dengar saudara, deretan informasi kembali kami hadirkan menemani kebersamaan kita seputar musik tradisional dan budaya yang akan hadir menemani ruang dengar Anda di siang hari ini.

Ya, pendengar, kami hadirkan informasi terkait dengan Rumah Etnik Papua luncurkan drama musikal budaya, hadirkan atraksi tarian multisuku. Ya, dari Rumah Etnik Papua bersama resmi menggelar grand opening atraksi tarian drama musikal yang memadukan tarian, musik, dan cerita rakyat khas Papua dalam satu panggung budaya yang syarat makna. Ya, kegiatan ini berlangsung di Rumah Etnik Papua Jalan Baru Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Owner Rumah Etnik Papua, Misty Wan Maburda, menjelaskan bahwa konsep pertunjukan ini terinspirasi dari pengemasan budaya di daerah Bali yang dikembangkan menjadi atraksi khas Papua. Ya, menurutnya pertunjukan ini menggabungkan unsur tarian, musik, kostum tradisional, serta cerita rakyat dari berbagai suku di Papua. Dan untuk tahap awal, atraksi masih menampilkan tarian dari suku Biak, namun ke depan akan melibatkan lebih banyak sanggar seni dari Sorong Raya.

sudah semakin mencintai dan melestarikan budaya daerah. Sementara itu, selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sorong, Hendrik Momot memberikan apresiasi atas terobosan yang dilakukan oleh Rumah Etnik Papua dalam mengangkat budaya lokal. Ia menambahkan pemerintah daerah siap mendukung pengembangan destinasi wisata, termasuk Rumah Etnik Papua baik dari sisi fasilitas maupun promosi. Ya, selain Rumah Etnik Papua, Hendrik menyebut terdapat sejumlah destinasi potensial lain di Kabupaten Sorong, seperti wisata Batu Lubang, Maluam Karta, juga destinasi air panas di distrik Klaili yang tengah dikembangkan sebagai desa wisata. Ya, grand opening ini diawali dengan penampilan tari war dari suku Biak, diikuti parade kostum tradisional dari berbagai suku seperti Maibrat, Moi, Kokoda, Asmat hingga Hula atau Wamena. Acara juga dimeriahkan dengan tarian lau-lau dari suku Kokoda serta atraksi drama musikal yang mengangkat cerita rakyat Papua yang dibawakan oleh tokoh adat David Womsiwor. Ya, pertunjukan ini menjadi langkah baru dalam pengemasan budaya Papua yang lebih modern tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi, sekaligus memperkuat daya tarik wisata budaya di Papua Barat Daya.

Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Kan dengar, eh? Saya tidak takut sama kamu orang. Kamu belum kenal saya.
1: Eh, Pak Aci, ada apa ribu-ribu? Kalau ada masalah, mari bicara baik-baik.
0: Saya ini orang baik-baik. Tapi kalau saya diganggu, nanti kamu lihat saja.
2: Pak Aci, masalah ini kecil. Jangan aku besar-besarkan masalah ini. Ingat, kita kan ini bersaudara. Satu nusa, satu bangsa. Satu bahasa persatuan. Indonesia harus damai, Pak Aci.
3: Bangun pemudi pemuda.
4: Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, kita satu Indonesia. Jaga semangat persaudaraan yang kita ikat oleh Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan, Indonesia.
3: Kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, 29 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan informasi seputar hilang kontak sepekan, perahu motor Suri Waropen ditemukan. Ya, pendengar, dari kabar baik ya, kabar baik datangnya dari pencarian perahu motor yang hilang kontak dalam pelayaran dari Serui, Kabupaten Kepulauan Nyiapan menuju Kabupaten Waropen. Perahu yang membawa 5 penumpang itu ditemukan dalam kondisi seluruh penumpang dalam keadaan selamat. Perahu motor tersebut sebelumnya dilaporkan hilang kontak sejak Minggu 23 Agustus 2026. 5 orang berada di dalam perahu, 3 diantaranya merupakan anggota Polres Waropen, yakni Bribda Lamek Abon, Bribda Farel Ronsai, dan Bribda Melvin Maniani. Informasi yang diterima oleh matapapua.com, perahu dan kelima penumpang tersebut ditemukan oleh KM Masirei pada hari Sabtu, 29 Agustus 2026 sekitar pukul 6.30 waktu setempat. Dan saat itu KM Masirei sedang berlayar menuju Nabire dan menemukan mereka di sekitar perairan belakang Pulau Mor. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penemuan tersebut, termasuk bagaimana kondisi perahu, kondisi detail kelima penumpang, serta bagaimana mereka dapat bertahan selama dinyatakan hilang kontak. Nah, penemuan ini menjadi titik terang setelah perahu motor tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak berlayar dari Serui menuju Waropen pada 23 Agustus lalu. Keterangan resmi dari pihak berwenang masih dinantikan untuk memastikan kronologi lengkap hilangnya kontak hingga proses penemuan kelima penumpang tersebut.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih pada program atau informasi seputar hilirisasi, dan hilirisasi kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Terkait dengan Pemprov Jambi dorong hilirisasi pinang demi dongkrak kesejahteraan petani. Ya, dari Jambi, laman rri.co.id, pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen mendorong transformasi industri pinang dari sekedar pengiriman bahan mentah menuju pengembangan produk turunan bernilai tambah tinggi. Langkah ini penting mengingat komoditas pinang menggantungkan mata pencaharian lebih dari 28.000 kepala keluarga demi petani di seluruh wilayah Jambi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, Haji Syamsur Rizal, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi di lintas sektor dalam menjaga stabilitas dan kualitas rantai pasok pinang lokal. Pemerintah daerah bersama Brantin dan juga pihak terkait terus menyelaraskan langkah agar hasil panen 32.388 ton pinang pada tahun lalu dapat diolah secara optimal di dalam negeri sebelum dilempar ke pasar ekspor. Upaya hilirisasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengolahan hasil pertanian Jambi. Dari Jambi kita beralih ke Gorontalo, yang mana KNPI Gorontalo Utara dukung program hilirisasi ternak ayam. Ketua Dewan Pimpinan Daerah 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Yowan Sukarna mengatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi program hilirisasi ternak ayam di daerah tersebut. Nah, dampaknya tentu besar sebab akan ada pembangunan beberapa pabrik berskala besar serta menjadi lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lokal. Program hilirisasi ternak ayam yang berhasil diperjuangkan Bupati Torik Mondagu dan juga Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf itu dipastikan berdampak langsung pada masyarakat. Dan dari target 3.000 pekerja akan direkrut dan ada 1.000 orang lebih diwajibkan direkrut dari tenaga kerja lokal. Dan menarik pula kata Yowan bahwa 1.000 lebih pekerjaan tersebut akan direkrut dari lulusan sekolah menengah atas dan sederajat. Wakil Bupati Gorontalo Utara Nurjana Hasan Yusuf juga mengatakan telah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah daerah dengan PT Agrikultur Global Katulistiwa. PKS tersebut akan ditindaklanjuti dengan pembangunan pabrik pakan di Desa Tolonggio serta rumah potong hewan khusus unggas atau RPHU dan pendingin atau cold stock serta pengalengan daging ayam di Desa Putiana. Dan selain itu ada pembangunan pengandangan ayam petelur di Desa Moti Helumo. Seluruhnya ada di wilayah Kecamatan Anggrek. Ya, itulah dua informasi seputar hilirisasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, dan kami masih akan lanjutkan dengan informasi seputar ketahanan pangan dan informasi investasi setelah kita dengarkan dulu beberapa pesan berikut ini dan juga beberapa nomor lagu yang akan hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Yang masih setia bersama kami program Satu RRI Serui, selamat siang saja. Selamat memantau siaran kami, dan juga yang tengah sibuk dengan berbagai rutinitasnya di weekend kali ini, kami ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas, dan yang mungkin lagi mempersiapkan diri untuk menikmati weekend bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih ke tempat-tempat rekreasi, kami ucapkan selamat siang juga. Selamat berlibur, selamat menikmati weekend Anda bersama orang-orang terkasih. Dan sebelum Anda bepergian menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4, harap untuk segera atau selalu diperiksa kembali ya sebelum Anda menggunakannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, 37 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, dan rangkaian hiburan kembali kami ketengahkan ke ruang dengar saudara sebelum kami hadirkan deretan informasi menemani kebersamaan kita.
1: Hai, Yuni, apa kabar?
2: Theo, saya kabar baik, bagaimana?
1: Oh kabar baik, tapi macam kok muka loyo, kok badan loyo sekali, ada apa?
2: Begini Theo, saya loyo kan? Saya badan tidak segar, terus tadi saya ada minum-minum. Tapi Theo, tadi saya ada pakai narkoba.
1: Aduh, bahaya sekali tuh. Kenapa kamu pakai narkoba? Kau tahu akibat dari narkoba kah tidak?
2: Ale Theo, saya tidak tahu, makanya saya pakai narkoba.
1: Yuni. Aduh, kenapa kau mau pakai narkoba? Kau tahu tidak akibat dari narkoba itu?
2: Aduh, Theo, saya tidak tahu. Jadi saya coba-coba ini pakai narkoba.
1: Yuni. Supaya kau tahu bahwa narkoba itu obat yang berbahaya. Dan obat itu akan berpengaruh kepada tubuh, otak. Kalau diminum, juga isap sabu-sabu dan suntikan pada tubuh. Nah, narkoba itu akan mengubah cara berpikir juga dan perbuatan seseorang. Supaya Yuni kau tahu, narkoba itu ada bermacam-macam.
2: Theo. Terus, seperti apa tuh narkoba?
1: Yuni. Narkoba itu ada kokain, ada nikotin, ekstasi, sabu-sabu. Nah, ini akan meningkatkan otak. Nah, semua itu disebut stimulansia. Kemudian, ada juga yang menghambat kerja otak. Misalnya seperti ku minum alkohol, ku minum obat tidur, obat penenang, juga heroin. Ada juga ganja. Nah, ini semua akan mempengaruhi otak. Barang nanti bisa bikin ku menghayal sembarang-sembarang tentang hal-hal negatif. Nah, masih banyak lagi, jadi yang ku coba-coba ya.
3: Penyalahgunaan narkoba adalah pengguna narkoba oleh seseorang. Bukan tujuan pengobatan, melainkan agar dapat menikmati pengaruhnya. Hai anak-anak, di pundakmu lah masa depan bangsa. Jangan kamu coba, ingin tahu rasanya narkoba sekali tidak. Katakan, saya tidak mau narkoba. Camkan ini. Pesan untuk menggenerasi masa depan, stop narkoba sekarang juga.

Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas. Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.

Iya, pendengar, 53 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sesaat lagi saya akan mencoba menghubungi Kepala ASDP Pelabuhan Kabuena terkait dengan kelima orang yang hilang dan sudah ditemukan dan saat ini sedang menumpang di pada KM Masirei. Dan saat ini KM Masirei sudah sandar ataupun masuk ya di Pelabuhan Kabuena. Dan untuk informasi tersebut akan saya mencoba menghubungi Kepala ASDP Pelabuhan Kabuena yaitu Bapak John Ruamba.

0: Rupiah Indonesia atau biasa disingkat rupiah atau RP adalah merupakan mata uang resmi yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Lalu, bagaimanakah sejarah perjalanan mata uang Indonesia? Nama rupiah berasal dari kata India, yakni rupiah, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yaitu rupiakam yang memiliki arti perak. Nama rupiah dijadikan nama mata uang Indonesia. Hal ini dikarenakan pengaruh budaya India yang sangat kuat. Pada masa jayanya, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara selama ratusan tahun dan telah terasimilasi ke dalam budaya Indonesia. Dahulu, berbagai macam alat tukar digunakan untuk bertransaksi, seperti koin, emas, dan perak. Lalu di abad ke-13, kerajaan Majapahit menerima kedatangan perdagangan Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat mata uang sendiri. Berawal di tahun 1946, diawali dengan terbitnya mata uang pertama oleh pemerintah dengan nama Oeang Republik Indonesia atau ORI dan pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Meskipun bila dilihat dari lembaran ORI pertama tertulis emisi bertanggal 17 Oktober 1945, hal tersebut menunjukkan banyaknya kendala dalam proses pembuatan, pencetakan, dan peredaran ORI. Sempat mengalami kesulitan peredaran mata uang ORI ke seluruh daerah, pemerintah akhirnya menyetujui adanya ORIDA yang hanya berlaku sampai 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan Uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Masa beredar uang RIS juga tidak berlangsung lama, yaitu 17 Agustus 1950 ketika NKRI terbentuk kembali. Di saat yang sama, Bank Indonesia juga merilis uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran sampai saat ini.
1: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
2: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
1: Oke, Mbak. Sabar dulu, saya goyang-goyang mobil ini, biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
2: Mohon maaf sebelumnya ya Pak, menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar, itu sangat tidak diperbolehkan.
1: Ji, suka-suka saya toh, ini kan sapu kendaraan.
2: Benar kata Bapak, ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya, Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
3: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
1: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.

Baik, pendengar 57 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur dan kami kembali pada informasi sambil menantikan kami akan mencoba menghubungi Bapak Kepala ASDP Pelabuhan Kabuena terkait dengan telah ditemukannya 5 orang yang dinyatakan hilang ya pada Minggu 23 Agustus 2026 dan kini telah menumpang KM Masirei dan sementara KM Masirei sudah mengantarkan ataupun sandar di Pelabuhan Kabuena siang hari ini. Ya, kembali pada informasi seputar ketahanan pangan yang mana dari Atambuang terkait dengan pemilik kebun Immanuel Maaf memanfaatkan lahan pribadi seluas sekitar 1 hektar di wilayah Mali, Kabupaten Alor untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Ya, lahan tersebut dikembangkan dengan menanam berbagai jenis tanaman hortikultura dan juga buah-buahan. Sejumlah komoditas yang ditanam di kebun tersebut antara lain ada pisang, pepaya, semangka hingga melon dan pemanfaatan lahan secara produktif ini menjadi salah satu upaya masyarakat dalam menyediakan sumber pangan yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan di daerah. Immanuel mengatakan pengelolaan kebun pribadi tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang tersedia agar dapat menghasilkan pangan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap hasil pertanian dari kebun tersebut dapat mendukung kebutuhan pangan lokal termasuk bahan pangan untuk program MBG. Dan menurut Immanuel, pemanfaatan lahan untuk pertanian juga menjadi langkah penting dalam mendorong masyarakat agar tidak hanya bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah. Pengembangan berbagai jenis tanaman di satu lahan dinilai dapat memberikan pilihan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Pemanfaatan kebun pribadi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk mengoptimalkan lahan yang tersedia melalui kegiatan pertanian. Nah, dengan pengembangan pangan lokal secara berkelanjutan, masyarakat di Kabupaten Alor juga diharapkan dapat ikut memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung ketersediaan pangan lokal yang sehat, ya, bahan pangan yang sehat dan juga bergizi.

0: Ya, dari Atambua kita beralih ke Kalimantan Timur, tepatnya dari Kabupaten Berau, yang mana memperkuat ketahanan pangan lewat peraturan daerah yang berpihak pada pertanian sebagai langkah memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan seiring adanya jaminan tidak adanya alih fungsi lahan. Ya, dua perda tersebut telah disahkan oleh DPRD Berau pada Rabu dua hari lalu bersama dua perda lain, yakni perda tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta perda tentang pedoman pembentukan dan penguatan badan usaha milik kampung atau BUMKAM. Perda penyelenggaraan pangan menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian daerah, karena pembangunan sektor pangan tidak hanya diarahkan pada ketersediaan tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan keanekaragaman dan produktivitas untuk memperluas ekonomi kerakyatan. Nah, adapun perda perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diarahkan untuk menjaga keberadaan lahan pertanian agar tidak terus beralih fungsi menjadi kawasan permukiman. Ya, dengan adanya perda ini, maka petani akan mendapat sejumlah manfaat seperti keringanan atau pembebasan pajak, prioritas bantuan sarana produksi, dan sertifikat tanah gratis. Ia juga melanjutkan, pangan merupakan kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat sehingga pemerintah berkewajiban memastikan ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu gizi serta pemerataan pangan bagi seluruh masyarakat. Nah, secara keseluruhan saat ini luas lahan pertanian di Berau mencapai 17.964 hektar, terbagi menjadi lahan sawah seluas 3.074 hektar yang mencakup sawah irigasi, tada hujan dan juga rawa dan ladang, kemudian lahan telagan, lahan tegalan 14.890 hektar untuk tanaman pangan, palawija dan hortikultura. Luas panen padi per tahun sekitar 3.510 hektar dengan total produksi gabah kering sekitar 16.840 ton, setara dengan 9.770 ton beras. Rata-rata hasil panen mencapai sekitar 4,8 ton gabah per hektar, dan hingga saat ini Berau baru mampu memenuhi sekitar 40-45% dari kebutuhan beras sendiri, sehingga masih perlu mendatangkan pasokan dari daerah lain, baik dari wilayah Kaltim maupun luar Kaltim. Ya, pendengar, itulah dua informasi seputar ketahanan pangan yang dapat kami bagikan ke ruang dengar saudara. Semoga bermanfaat, dan 3 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Ya, menemani kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar saudara program Acara Mendatang, yaitu pilihan pendengar menemani waktu istirahat Anda, menemani waktu makan siang Anda, ataupun menemani waktu weekend Anda bersama keluarga ataupun orang-orang terkasih.
1: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kafe.
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Wianeo adalah prosesi upacara adat suku Onate dari Pulau Yapen, Papua, yang diawali dengan mempersiapkan daun aisame, aimaranding, dan batang kayu belo. Suku Onate menyebut batang kayu belo sebagai kayu pemanggil ikan. Suku Onate merupakan salah satu suku terbesar di Pulau Yapen Serui, Papua. Mereka sudah mendiami Pulau Yapen sejak zaman dahulu. Tradisi Wianeo atau memanggil ikan gira dilakukan oleh masyarakat adat setempat dengan menggunakan cara alami. Daun yang digunakan diambil dari kata aisame, yaitu kata untuk memanggil arwah leluhur yang telah meninggal, agar bersedia membantu mereka dalam menunjukkan sesuatu. Daun aisame ini pun merupakan jenis daun khusus untuk memanggil ikan. Sementara aimaranding adalah sepotong kayu kecil atau selembar daun yang dipakai dalam proses pemanggilan ikan. Dan belo adalah sebuah batang kayu yang panjang kurang lebih 4-5 meter yang ditancapkan atau ditanam di atas pasir tepat di pinggir pantai. Daun aisame dan aimaranding diikat pada batang kayu belo lalu diletakkan di tepian pantai dan menunggu selama 3 hari. Setelah itu akan terlihat tanda-tanda munculnya ikan kepala batu jenis biru yang seakan mengantarkan ikan kira.

Namanya adalah ikan kembung, berasal dari famili Scombridae dan genus Rasteliger. Ikan ini adalah jenis ikan pelagis kecil yang menjadi komoditas utama para nelayan kelas menengah. Memiliki perawakan yang kecil serta jumlah populasi yang melimpah, ikan ini memiliki nilai jual yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan ikan salmon. Nah, kabar baiknya, ikan kecil ini ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi serta harga yang lebih murah daripada ikan salmon. Jika ikan salmon biasanya dikaitkan sebagai ikan yang kaya dengan omega-3, ternyata omega-3 yang dimiliki ikan kembung lebih tinggi. Tercatat dari 100 gram ikan salmon, mengandung energi 142 kilokalori, protein 19,84. Kabar baiknya, ikan kecil yang ternyata memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi serta harga yang lebih murah daripada ikan salmon. Jika ikan salmon biasanya dikaitkan sebagai ikan yang kaya omega-3, ternyata omega-3 yang dimiliki ikan kembung ini lebih tinggi. Omega-3 adalah merupakan salah satu jenis lemak tak jenuh yang hanya bisa diperoleh dari asupan makanan maupun suplemen yang bersumber dari makanan seperti ikan kembung, ikan salmon, ikan tuna, minyak canola, walnut, kacang kenari, kacang kedelai, alpukat, dan lain-lain. Adapun asupan omega-3 ini dibutuhkan bagi tubuh manusia, terutama untuk janin, ibu hamil, serta anak-anak. Untuk orang dewasa, omega-3 bermanfaat menurunkan resiko penyakit jantung, menyehatkan mata, antiinflamasi, membantu penyerapan vitamin, sampai meningkatkan perkembangan anak. Bahkan ikan kembung yang sudah diolah menjadi ikan asin dan ikan kemasan dalam kaleng masih memiliki kandungan omega-3 yang tinggi. Ayo penuhi kebutuhan gizi sekaligus membudayakan makan makanan laut kita. Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki 4 musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki 6 musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya 2 musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki 2 musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi 2 bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan penghujan.

0: Macam Susi. Macam Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas sini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh, no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh.

0: Baik, saudara pendengar, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya kami akan menghadirkan ke ruang dengar saudara. Kita akan ikuti bersama informasi dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta seputar informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah untuk edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was good.
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini, saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
2: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sarina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjajakan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ibu turut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera dulu.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan. Indonesia Menjapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menjapa Siang Pro 3 RRI. Dan pendengar, seperti biasa, Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan sejumlah topik menarik yang sudah dipersiapkan. Dan ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
1: Ya, terima kasih Safira. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan di hari Sabtu 29 Agustus 2026 kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Geliat UMKM Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara yang dapat Anda simak juga di pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami juga masih menyoroti mengenai ancaman karhutla dan kekeringan ini sebagai momentum untuk memperkuat respon kesehatan di daerah. Di mana memasuki periode kemarau, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan kembali menjadi perhatian di sejumlah daerah. Selain berdampak terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat, karhutla dan kualitas udara yang memburuk juga dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Karena itu, kesiapsiagaan dan juga penguatan respon kesehatan di daerah menjadi hal penting untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi. Nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda sore nanti dialog cek fakta bersama masyarakat anti fitnah Indonesia pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan beragam peristiwa aktual lainnya maupun update penanganan dan penyaluran bantuan untuk korban gempa dan juga berbagai bencana juga akan kami terus hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar Pro 3 RRI, Anda juga dapat mengirimkan tanggapan ataupun informasi yang dapat dikirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
0: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kita awali video potensi daerah hari ini dengan menyeruput kopi sambil mendengarkan live music di tepi jalan, tidak hanya digandrungi oleh kaula muda di kota Ambon, tapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi berbagai kalangan, termasuk para elit pejabat seperti halnya Gubernur Maluku. Kita simak selengkapnya bersama dengan Abdullah Leurima.
3: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kopi, musik, dan sepak bola sejak dulu telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Maluku, khususnya kota Ambon. Tidak heran menyeruput kopi sambil mendengarkan pertunjukan musik atau menonton pertandingan sepak bola umum terlihat di kedai-kedai kopi, kafe, bahkan lapak kopi tepi jalan atau coffee street. Seperti yang terlihat di lapak mobil kopi Papa Lele depan LPT RRI Ambon. Pemilik lapak menjaring penikmat kopi dengan menampilkan musik Hawaiian Papa Lele Band. Performa Hawaiian Band tak hanya menarik perhatian kaula muda, tapi juga para elit dan pejabat daerah sekelas Gubernur Maluku Hendrik Lerisa dan Kapolres Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease Kombes Polisi Andreas Nugroho. Gubernur dan Kapolres bahkan ikut memberi support dengan bertepuk tangan. Kepada RRI, Gubernur Hendrik mengaku terhibur dengan penampilan apik Papa Lele Hawaiian Band.
4: Kami menikmati sekali musik Hawaiiannya. Kehadiran kami di sini selain menikmati musiknya, sebenarnya ini adalah wujud dukungan kami terhadap ekonomi kreatif yang lagi tumbuh di Ambon sekarang. Kan belum melihat ada kafe dengan live musik khas musik-musik. musik. Saya aware musik-musik tradisional itu menjamur, belum sampai menjamur ya. Mungkin kita berharap dengan NKP Papua Lele ini bisa menginspirasi para pelaku MKM atau startup-startup bisnis itu, itu juga membuka kawasan yang sama di tempat lain dengan tentu karakter yang berbeda. Ini juga bagian dari dukungan teman-teman ini terhadap Citra Ambon sebagai disitu.
3: Wali Kota Ambon Bedungin Watimena sebelumnya menegaskan pihaknya memberi ruang yang luas bagi pelaku UMKM berinovasi untuk mewujudkan ekosistem ekonomi kreatif di kota musik dunia.
5: Yang ini kita kembangkan adalah ekosistem ekonomi kreatif. Ada 17 subsektor yang ada di dalamnya termasuk dengan musik. Nah, kita kalau bicara soal ekonomi kreatif, kita bicara soal bagaimana pemerintah mampu menyediakan ruang, ya, menyediakan regulasi untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif.
3: Diketahui branding Ambon City of Music menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi lokal. Musik tidak hanya dipandang sebagai seni budaya, tapi diintegrasikan ke dalam ekosistem bisnis, pertunjukan, kreasi, hingga distribusi suara. Pemerintah Kota Ambon dan swasta terus menghadirkan fasilitas publik, kafe bernuansa musik, serta program pembinaan sanggar seni untuk ruang interaksi dan panggung musisi lokal. Pelaku UMKM dan pemuda juga didorong untuk lebih produktif melalui pelatihan pemasaran digital, pendampingan bisnis, serta akses permodalan. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lerima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Video potensi daerah selanjutnya pendengar, Sulawesi Selatan memiliki aneka ragam adat dan budaya yang unik. Salah satunya upacara adat Rambu Solo atau ritual adat kematian di Toraja Utara. Kita simak selengkapnya bersama dengan Carmila Kandi.
6: Baik, saat ini saya berada di depan gerbang ini mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
7: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
8: Laku kuah kuresubanga tu mamalimi lako kaleku ditandai tejo mai aku te sola sia pong datu pong lai.
6: Saat ini saya sudah bersama Bapak Bupati Toraja Utara. Kita lagi ada di acara Rambu Solo ya. Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sempatan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih Pak, kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa, apalagi sebagai Bupati?
8: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita. Ya. Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau. Tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima, lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
6: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit, masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih Pak setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya Pak? Ini melambangkan apa sih Pak?
8: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24.
6: Ya.
8: Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, ya. Anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
6: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak?
9: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
6: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih, Pak?
9: Ini namanya Tongkonan Pangararan.
6: Tongkonan
9: Lembang Pangararan. Tondolangi, Kecamatan Tondon.
6: Kecamatan Tondon, ya, Bu, ya. Di Kabupaten Toraja Utara. Ya,
9: Kabupaten
6: Toraja Utara. Siapa yang meninggal ini, Pak, kalau boleh tahu namanya?
9: Ini namanya Ani Tandipayung. Ani Tandipayung atau neneknya Pani.
6: Neneknya Pani.
9: Nenek Pani, ya.
6: Ini sudah berapa hari ini perayaannya, Pak?
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Satu minggu lebih?
9: Sudah satu minggu lebih.
6: Kalau perayaan ini biasanya ada hari pertama itu bikin apa, Pak?
9: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
6: Ya.
9: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam Dusun Saleka atau Lembang Tondolangi,
6: ya.
9: Untuk datang bekerja di sini.
6: Membersihkan ya, dulu?
9: Enggak, bikin pondok dulu.
6: Bikin pondok.
9: Oke. Okay. Ya, baru selesai bikin pondok, kita lagi bikin acara namanya, Mangaro. Mangaro itu kita potong semua kerbau, potong 45 ekor babi besar, kita bagi-bagi sama masyarakat di dalam Lembang Tondolangi.
7: Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama satu bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya satu minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
6: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.
0: Pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan. Kita akan simak setelah kilas berita berikut ini.
2: Kilas berita. Kilas berita.
10: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut terdapat hotspot atau titik panas di sejumlah lokasi terdampak karhutla di Indonesia. Hotspot tersebut tersebar di 6 provinsi yang mengalami dampak kebakaran hutan dan lahan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suarpelita Panjaitan mengatakan, tidak semua hotspot ini merupakan kebakaran. Oleh karena itu, tim lapangan terus melakukan verifikasi untuk mengetahui titik kebakaran atau fire spot dan langsung ditangani sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa, penampilan pembukal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan kembali video potensi daerah hari ini. Sebagai daerah wisata dan ekonomi kreatif, Desa Daruno melestarikan kearifan lokal upacara adat Tulude yang merupakan warisan leluhur warga Nusa Utara. Selengkapnya bersama dengan Diana Masih dari RRI Manado.
2: Prosesi adat Tulude menjadi kearifan lokal warga Sulawesi Utara, termasuk yang saat ini bermukim di Desa Daruno, Kabupaten Minahasa Utara.
3: Kearifan lokal Nusa Utara berupa prosesi adat Tulude kini menjadi salah satu magnet dalam peningkatan minat kunjungan wisatawan di tanah air, terlebih di Bumi Nyirmalambai, Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu desa yang masih memelihara kelestarian Tulude, yakni Desa Daruno, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Desa Daruno yang adalah desa wisata, yang juga kini berhasil menjadi desa ekonomi kreatif, nampak melaksanakan perayaan adat Tulude di akhir bulan Januari 2026. Nampak kue adat tamu diarak keliling kampung di 6 jaga dan disatukan di rumah hukum tua, bersama dengan kue tamu induk atau kue tamu raja yang merupakan kue kebanggaan suku Nusa Utara yang diracik menggunakan beras ketan pilihan. Usai diarak, kue tamu dibawa ke lokasi pelaksanaan upacara Tulude, yakni di lapangan Desa Daruno, dan dikawal langsung oleh hukum tua Desa Daruno, Rudi Yakobus, didampingi ketua tim penggerak PKK, Sekdes, dan para tetua adat yang diawali dengan ibadah syukur. Kearifan lokal suku Nusa Utara di Desa Daruno mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Dr. Kartika Devitanus, dan juga Kepala Dinas Pariwisata Minahasa Utara Femi Pangkerego.
4: Dukungan dari Pemprov sendiri dalam hal ini adalah untuk promosi daripada desa wisata itu sendiri. Kemudian yang kedua tentunya kita untuk mendukung untuk peningkatan SDM daripada para pelaku usaha di desa wisata itu. UMKM-UMKM kita tingkatkan menjadi ekraf misalnya seperti itu.
3: Prosesi kue adat tamu menjadi momen paling ditunggu-tunggu saat pelaksanaan upacara adat Tulude. Tetua adat Nasarus Ponto menyebutkan, tradisi ini telah turun-temurun dilaksanakan sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan bagi desanya. Hal senada juga disampaikan hukum tua Desa Daruno, Rudi Yakobus, yang setiap tahunnya menginisiasi pelaksanaan upacara adat Tulude yang juga mendapat dukungan penuh dari semua warga Desa Daruno dari jaga 1 sampai jaga 6.
5: Perayaan Pesta Adat Tulude ini adalah bagian dari visi misi saya selaku hukum tua untuk membangun Desa Daruno ini menjadi desa wisata. Karena kita tahu bersama dengan kekuatan budaya, ini juga menjadi salah satu unsur pariwisata yang kuat untuk diperkenalkan bagi wisatawan atau pengunjung. Sehingga ada keunikan, ada ciri khas dari desa wisata itu untuk menjadi tempat yang disukai, untuk menjadi tempat edukasi budaya, sehingga desa ini lebih hari lebih dikenal dan maju.
3: Kue tamu juga dimaknai sebagai pemersatu, serta wujud ucapan syukur, serta harapan untuk kemakmuran, keamanan, dan keberhasilan di tahun yang baru. Menjaga kearifan lokal berupa adat istiadat, Desa Daruno juga jadi salah satu ikon Kabupaten Minahasa Utara di bidang pariwisata dengan memiliki wisata mangrove park termasuk kekayaan bawah laut yang mempesona.
2: Ada Tulude yang ada di Desa Daruno. Ini pun menjadi potensi yang luar biasa bagaimana untuk boleh menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini. Demikian dari Desa Daruno, Provinsi Sulawesi Utara. Saya Diana Masih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pedagang produksi kerajinan tangan berbahan kerang berpotensi menjadi penggerak ekonomi kreatif daerah. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk unik dan kreatif, tetapi juga membuka peluang usaha bagi masyarakat lokal. Selengkapnya dilaporkan Septiani Kinasi dari Denpasar.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Net, kali ini kami akan mengajak pendengar untuk melihat lebih dekat salah satu UMKM yang ada di Bali. Saat ini kami berada di tempat produksi Global Accessories Beans and Shells yang berlokasi di Jalan Pelita nomor 30B di Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. UMKM ini menyediakan berbagai jenis olahan kerajinan tangan dan aksesoris berbahan dasar kerang dan manik-manik. Untuk itu kami akan berbincang lebih lanjut bersama pemilik dari Global Accessories Beads and Shell.
7: Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu dan berkenan berbagi informasi bersama kami. Di sini kan kami melihat banyak produk aksesoris yang terbuat dari kerang dan manik-manik gitu ya Bu. Boleh dijelaskan Bu, di produk-produk yang ada di Global Accessories ini apa saja gitu?
8: Ya bahan bakunya, terus juga kita buat juga dari yang sudah jadi semacam tassel, terus tirai, gantungan kunci, banyak deh.
7: Baik Bu, dari berbagai macam produk yang dihadirkan itu pasti ada keunikan Bu. Adakah ciri khas dari Global Accessories ini?
8: Mungkin kayak semacam bahan kita kan ini ya, meskipun banyak toko yang sama kayak Global Accessories itu, kalau di kita itu kita dari ukuran itu kita ada ukurannya. Maksudnya dengan ukuran 1, nomor 2, nomor 3 gitu loh. Lebih khusus. Pakai ukuran.
7: Oh, begitu.
8: Enggak saya jual global, enggak mencampur.
7: Kemudian juga kan pastinya dari banyaknya produk ini membutuhkan bahan baku yang berkualitas juga ya, Bu.
8: Iya.
7: Untuk bahannya sendiri itu didapat dari mana ya?
8: Dari kalau daerahnya sih daerah Madura, dari Jawa, dari Papua juga ada, dari daerah timur.
7: Berarti bahan bakunya didapatkan dari luar Bali juga begitu?
8: Iya, kebanyakan dari luar Bali.
7: Kan banyak produknya ya Bu. Dan juga pasti konsumennya dari berbagai kalangan juga ya Bu.
8: Iya.
7: Dan boleh dijelaskan Bu, mungkin konsumennya ini berasal dari mana aja Bu?
8: Kebanyakan pengrajin ini ya, lebih dari ke Madura, terus ya Bali juga.
7: Baik, dan untuk berbagi informasi kepada pendengar yang mungkin berminat terhadap produk dari Global Accessories, mungkin untuk harga kisaran yang tersedia di sini mulai dari berapa sampai?
8: Mulai harga 20, 25, 40, 50, sampai ke 120.
7: Terakhir, adakah pesan atau harapan Bu terkait pengembangan sebagai salah satu potensi daerah yang ada di Bali agar usaha Global Accessories semakin berkembang?
8: Ya, mudah-mudahan pasar ekonomi ini semakin bertambah kan, karena sekarang ini agak menurun. Ya. Mudah-mudahan tahun ini semakin maju dan banyak lagi diminati sama warga lokal maupun asing.
7: Baik Ibu, terima kasih sudah berbagi informasi dan meluangkan waktunya. Semoga Global Accessories semakin berkembang dan juga semakin luas cakupan, tidak hanya lokal tapi juga asing gitu ya.
6: Baik. Baik pendengar, demikianlah informasi mengenai potensi daerah yang ada di Bali. Semoga memberikan wawasan serta menambah informasi kepada para pendengar. Saya Septiani Kinasi, terima kasih dan sampai jumpa.
1: Ya, pendengar, demikian informasi yang kami hadirkan dalam video.

Saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi yang disampaikan dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta, yaitu pada dinamika olahraga dan juga potensi daerah. Edisi hari ini ya, di edisi 29 Agustus 2026. 55 menit sudah kita lalui dari pukul 13 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali rangkaian hiburan kami hadirkan dan juga akan hadir rangkaian informasi menemani kebersamaan kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
2: Bambu runcing, Ibu Guru.
1: Benar, ada lagi?
2: Radio, Bu.
1: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

1 RRI Serui. Menemani kebersamaan kita di siang hari ini, kami hadirkan informasi ke ruang dengar saudara terkait dengan pengaduan masuk pos bakum Pengadilan Negeri Serui. Advokat desak Bupati Yapen berikan kepastian hukum Pilka Kambairei. Ya, pendengar yang dilansir dari laman Kabar Saireri terkait dengan persoalan pemilihan kepala kampung Bairei, Distrik Kepulauan Ambai, Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menjadi sorotan. Yang mana masyarakat mengadukan dugaan maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemilihan tersebut ke pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Serui. Ya, pengaduan masyarakat tersebut diterima langsung oleh Prilia Ruurwaya, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku advokat pos bakum pada 10 Agustus 2026. Dan laporan tersebut berkaitan dengan proses pemilihan kepala kampung Bairei yang telah dilaksanakan pada 21 Juli 2026.

Dan pendengar, masyarakat mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada kepastian hukum yang jelas dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, khususnya Bupati, terkait hasil dan keberlanjutan proses pemilihan tersebut. Dan sebagai advokat yang menerima pengaduan masyarakat, Prilia Urwaya, Sarjana Hukum, Magister Hukum, meminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen segera mengambil langkah konkret untuk memberikan kepastian hukum terhadap siapa yang dinyatakan sebagai kepala kampung terpilih dengan tetap mempertimbangkan seluruh ketentuan peraturan, perundang-undangan, dan aturan teknis yang berlaku. Nah, pemerintah harus melihat dan mempertimbangkan seluruh proses berdasarkan peraturan yang berlaku, bukan membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kejelasan, tegasnya. Dan dalam pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kabupaten Kepulauan Yapen, terdapat peraturan Bupati Kepulauan Yapen nomor 11 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung yang menjadi salah satu dasar teknis pelaksanaan pemilihan. Pemkab Kepulauan Yapen sendiri mencantumkan perbup tersebut sebagai petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung. Karena itu, menurut pihak pengadu, setiap tahapan dan penyelesaian persoalan pilkakam semestinya dikaji berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme penyelesaian apabila terdapat keberatan, persoalan administratif maupun dugaan pelanggaran dalam proses pemilihan. Nah, persoalan ini menjadi semakin penting karena pemilihan telah dilaksanakan pada 21 Juli 2026 lalu, sementara pengaduan masyarakat telah disampaikan melalui pos bakum pada 10 Agustus 2026. Dan kini masyarakat mempertanyakan alasan belum adanya keputusan atau kepastian yang dapat menjawab status kepemimpinan kampung Bairei. Kalau prosesnya sudah berjalan dan masyarakat sudah menggunakan haknya dalam pemilihan, maka pemerintah daerah harus memberikan kejelasan berdasarkan aturan dan jangan sampai masyarakat dibiarkan berada dalam ketidakpastian. Dan menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemerintahan kampung tidak mengalami kekosongan kepastian hukum. Iya, masyarakat juga berharap Bupati Kepulauan Yapen segera memerintahkan perangkat terkait untuk melakukan pemeriksaan dan kajian terhadap seluruh tahapan Pilkada Bairei, kemudian menetapkan Pilkakam Bairei, kemudian menetapkan langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku. Dan pertanyaan yang kini menunggu jawaban pemerintah daerah adalah jika Pilkakam Bairei telah dilaksanakan pada 21 Juli 2026, dan pengaduan telah disampaikan pada 10 Agustus 2026, kapan pemerintah akan memberikan kepastian hukum terhadap kepala kampung terpilih. Keterlambatan dalam memberikan kepastian hukum terhadap proses pemilihan kepala kampung Bairei bisa melahirkan proses hukum terkait perbuatan melawan hukum. Dan hingga berita ini terbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tersebut. Yaitu informasi terkait dengan pengaduan masuk pos bakum Pengadilan Negeri Serui, advokat desak Bupati Yapen memberikan kepastian hukum pada pemilihan kepala kampung Bairei Kabupaten Kepulauan Yapen.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jody.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Saudara pendengar, 59 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan tidak terasa kita sudah hampir sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Akhirnya untuk lintas seruwi siang kami sudahi saja dari ruang dengar saudara, dan saya Anggra Rani langsung saja pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan Anda masih akan terus ditemani kembali oleh rekan saya, ada Christine Padua, yang akan menemani Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur mendatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Okay guys, thank you banget yang udah nonton video kita barusan. Dan hari ini, gue pengen ngesidak kondisi kulit anak-anak Five Team. Gimana sih kondisi kulit anak-anak pemain band itu? Langsung aja kita cek satu-satu.
1: Aduh, kering banget nih. Buset, Jess!
2: Hitam banget.
1: Hitam banget, Jess!
3: Ini kering banget, Jem.
4: Pusing.
1: Aduh, kering juga.
3: Nih. Pake. Scarlet Body Lotion.
2: Ini tuh menyegarkan dan melihat aluman yang tahan lama
3: gitu. Ah, bagus banget.
2: Banget nih.
3: Kira-kira, kok pernah pakai ini sebelumnya nggak kok?
2: Pernah.
3: Coba aku tes, apa manfaatnya dari Scarlet Body Lotion ini, Jem?
2: Mengembalikan kelembapan kulit.
3: Betul, 100 untuk Anda.
2: Mencerahkan kulit tubuh.
3: Coba. Makin cerah nggak?
2: Wah, cerah banget.
3: Gila.
0: Okay, barusan aja Five In Project udah menjaga kesehatan kulit kita dengan Scarlet Body Lotion. Kalian juga harus menjaga kesehatan kulit kalian.
5: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Akhir-akhir ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio.
5: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
6: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
5: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madio Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
7: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut Pro 1 RRI.

Ya, baik, selamat sore pendengar setia program Satu RR Serui di mana saja Anda berada, pukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda dari pukul 15:56 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di 20 waktu Indonesia Timur. Program Satu RR Serui kembali menghadirkan program acara Pro Dangdut Serui. Ya, pendengar Pro Dangdut Serui akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 16:58 waktu Indonesia Timur. Akan terus kami hadirkan sajian lagu-lagu hiburan dangdut, tentu saja harapan kami dapat menambah semangat aktivitas sore hari Anda.

Ya, baik pendengar RRI Story di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mor, Nabire. Pendengar, 5 orang yang sebelumnya dinyatakan hilang setelah melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada Minggu 23 Agustus 2026, akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Kelima orang tersebut ditemukan sekitar pukul 6 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur oleh awak KM Masirei yang sedang dalam pelayaran dari Pelabuhan Feri Mokmer Biak menuju Pelabuhan Samabusa Nabire. Pendengar, berdasarkan pemberitahuan dalam berita acara dari Nakoda KM Masirei Taufik Effendi SE kepada Basarnas Serui, posisi penemuan kelima orang tersebut berada sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor. Lima orang yang ditemukan masing-masing Bribda Valer Frederick M. Ruansai, Bribda Melvin Alvius Maniani, Bribda Lamek Abon, Malvin Yowei, dan Amsal Yowei. Pendengar, sebelumnya kelima orang tersebut dilaporkan hilang saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen pada 23 Agustus 2026. Peristiwa tersebut kemudian memicu pencarian yang melibatkan aparat kepolisian dan unsur terkait. Informasi mengenai penemuan kelima korban diterima setelah KM Masirei menemukan mereka di perairan sekitar 17 mil barat laut Pulau Mor, Kabupaten Nabire. Penemuan ini menjadi perkembangan penting setelah upaya pencarian dilakukan selama beberapa hari di wilayah perairan sekitar Waropen, Kepulauan Yapen, Biak hingga Nabire. Sementara itu hingga berita ini diturunkan, Polres Waropen belum memberikan keterangan secara resmi langsung terkait kondisi kelima orang yang telah ditemukan tersebut. Namun, informasi yang diperoleh RRI Serui dari pihak Polres Waropen menyebutkan Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto bersama personel Polres Waropen segera bertolak dari Kalisangge Waropen menuju Nabire untuk menjemput kelima orang tersebut. Pendengar, kepolisian dijadwalkan melakukan penjemputan sekaligus memastikan kondisi kelima orang yang sebelumnya dinyatakan hilang. Informasi lebih lanjut mengenai kondisi mereka serta kronologi hingga dapat ditemukan masih menunggu keterangan resmi dari Polres Waropen. Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang 5 korban speedboat hilang ditemukan 17 mil laut Pulau Mor, Nabire. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Masih akan terus kami temani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut. Harapan kami semoga dapat menambah semangat dan menjadi inspirasi bagi Anda di tengah aktivitas sore hari Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, baik pendengar Pro 1 RSRI di mana saja Anda berada, pukul 16 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi seruipos.com. Anak-anak Yapen bikin bangga, H2M Serui buka Suratin Cup U15 dengan kemenangan. Pendengar, putra-putra Kabupaten Kepulauan Yapen menunjukkan kualitas dan semangat juang di panggung sepak bola usia muda Papua. Serui Football Academy H2M U15 mengawali kiprahnya di ajang Piala Suratin Cup U15 tahun 2026 dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Akademi 11 Wise Soccer FC Biak. Pertandingan berlangsung di Stadion Barnabas Yowei, Sentani, Jayapura pada hari Jumat 28 Agustus 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, membawa nama Serui dan Kabupaten Kepulauan Yapen, anak-anak H2M tampil penuh percaya diri sejak menit pertama. Di bawah arahan Coach Han Hidayat Mamoribo, para pemain mampu memperlihatkan kerja sama tim, keberanian membangun serangan, serta semangat juang yang tinggi. Keikutsertaan Serui Football Academy H2M dalam kompetisi ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Yapen. Para pemain muda tersebut tidak hanya datang untuk bertanding, tetapi juga membawa harapan dan nama daerah di tengah persaingan sepak bola usia muda Papua. Pendengar, pertandingan berlangsung menarik sejak awal. Kedua tim saling menekan dan berusaha menciptakan peluang. Serui Football Academy H2M berhasil membuka keunggulan pada menit ke-12 melalui Israel Sineri. Gol tersebut membuat permainan anak-anak Yapen semakin percaya diri. H2M kembali mencetak gol pada menit ke-25. Dresli Payai berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Serui Football Academy H2M unggul 2-0. Keunggulan 2 gol tersebut mampu dipertahankan hingga turun minum. Pendengar, memasuki babak kedua, anak-anak Yapen tidak mengendurkan tekanan. Pada menit ke-50, Israel Sineri kembali mencetak gol sekaligus mencatatkan brace dalam laga tersebut. H2M Serui semakin menjauh dengan skor 3-0. Akademi 11 Wise Soccer FC Biak kemudian berusaha bangkit tekanan. Ya, tekanan yang dibangun akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-65 setelah mereka mencetak 1 gol dan memperkecil kedudukan menjadi 3-1. Namun, hingga pertandingan berakhir, Serui Football Academy H2M mampu mempertahankan keunggulan. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pendengar, kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Serui Football Academy H2M untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Lebih dari sekedar hasil pertandingan, penampilan anak-anak H2M menunjukkan bahwa talenta sepak bola putra-putra Yapen memiliki potensi untuk bersaing di tingkat Papua. Bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kehadiran H2M dalam Suratin Cup U15 menjadi bagian dari perjalanan panjang pembinaan generasi muda melalui olahraga. Di bawah kepemimpinan Coach Han Hidayat Mamoribo, bersama jajaran pelatih, tim masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjaga konsistensi permainan, memperbaiki kekurangan, serta meningkatkan kekompakan menghadapi laga-laga selanjutnya. Pendengar, perjalanan H2M di Piala Suratin Cup U15 tahun 2026 masih panjang. Namun kemenangan perdana ini telah memberikan pesan penting. Anak-anak Yapen mampu berdiri sejajar, bertanding dan menunjukkan kualitasnya di panggung sepak bola Papua. Semangat dan kerja keras para pemain diharapkan terus terjaga, sehingga Serui Football Academy H2M dapat melangkah lebih jauh sekaligus mengharumkan nama Serui dan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, pendengar, berita ini diperoleh melalui sambungan telepon dengan Coach Kepala Serui Football Academy H2M, Han Hidayat Mamoribo, langsung dari Stadion Barnabas Yowei Sentani seusai pertandingan. Ya, pendengar, satu informasi ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang anak-anak Yapen yang bikin bangga. H2M Serui buka Suratin Cup U15 dengan kemenangan.
Ya, pendengar, semoga informasi yang sudah kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Pukul 16:34 waktu Indonesia Timur, masih di acara Pro Dangdut Serui. Akan terus kami temani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan sajian lagu-lagu hiburan dangdut yang semoga dapat menambah semangat aktivitas Anda.

0: musim saja.
1: Ya, baik pendengar setia program Satu dari Serui di mana saja Anda berada, pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Kami akhiri sajian lagu-lagu hiburan dangdut dan acara Pro Dangdut Serui dari ruang dengar Anda, dan akan terus kami temani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan sajian informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan akan kami selingi dengan lagu-lagu hiburan yang tentu saja kami harapkan dapat menghibur Anda, juga menambah semangat serta memberikan inspirasi bagi Anda sekalian.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
5: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film
3: dan hak cipta. Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf. Tidak bisa begitu.
3: Saya salah ngomong tadi. maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh-suburkan korupsi di kehidupan kita.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, pukul 17.22 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, untuk menambah ruang informasi serta wawasan Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi berasal dari Kabupaten Biak. Kabel optik dicuri, sejumlah wilayah di Biak alami gangguan internet. Pendengar, jaringan internet dan layanan IndiHome di sejumlah wilayah Kabupaten Biak Numfor mengalami gangguan total akibat pencurian kabel optik yang terjadi pada hari Sabtu dini hari, 29 Agustus 2026. Kejadian ini menyebabkan layanan lumpuh sejak pukul 2 waktu Indonesia Timur dini hari. Martin, tim leader lapangan Telkom Biak, menjelaskan bahwa pencurian kabel ini terjadi di beberapa titik sekaligus dengan kerugian yang cukup besar. Akibat peristiwa tersebut, layanan jaringan di area Samova, Ritz, Angkasa, hingga Darfur mengalami gangguan total atau down. Tidak hanya layanan IndiHome, jaringan Telkomsel di Tower Goa Jepang juga ikut lumpuh dengan total 13 titik jaringan yang terdampak. Untuk mempercepat pemulihan, Telkom Biak mengerahkan 5 tim yang beranggotakan minimal 10 orang, termasuk siswa PKL asal Waropen. Estimasi perbaikan dan pergantian kabel diperkirakan memakan waktu hingga 5 jam agar layanan dapat kembali normal. Martin juga menyampaikan dugaan pelaku keliru mengira kabel tersebut bernilai jual tinggi. Pendengar, pihaknya mencatat kerugian material sangat besar, tidak hanya dari segi kabel, tetapi juga material dan biaya operasional perbaikan di lapangan. Saat ini tim masih fokus menangani perbaikan dan laporan ke pihak kepolisian baru akan dilakukan setelah penanganan lapangan selesai dilakukan. Pihak Telkom Biak berharap ke depannya dapat dilakukan peningkatan patroli keamanan, terutama pada jam-jam rawan dini hari, mengingat kejadian serupa sudah berulang kali terjadi, tercatat minimal 2 kali pada jalur yang sama di tahun lalu. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan dari Kabupaten Biak tentang kabel optik yang dicuri dan sejumlah wilayah di Biak alami gangguan internet.

Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda dan juga menambah ruang informasi serta wawasan Anda sekalian. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda di sore hari ini dengan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas sore hari Anda. Apapun yang Anda kerjakan di sore hari ini, edisi Sabtu 29 Agustus 2026, kami doakan semuanya boleh berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun.

pendengar, pukul 17.36 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program Masatu RRI Seroi. Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id, informasi produksi RRI Seroi. Bintang Radio Goes to School, jaring talenta pelajar SMA Negeri 1 Seroi. Pendengar, Panitia Bintang Radio dan RRI Fest 2026 LPP RRI Seruwi menggelar audisi Bintang Radio Goes to School di SMA Negeri 1 Seruwi pada hari Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya panitia menjaring minat dan bakat pelajar untuk mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Ketua Panitia Bintang Radio dan RRI Fest 2026 RRI Seruwi, Afwi Afdi, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung sekolah untuk menjaring calon peserta. Pendengar, dari pelaksanaan audisi di SMA Negeri 1 Seruwi, panitia berhasil menjaring sebanyak 10 peserta yang menunjukkan minat untuk mengikuti kompetensi tersebut. Kompetisi tersebut. Afwi menyebut jumlah tersebut belum termasuk peserta di luar SMA Negeri 1 Seruwi yang juga telah menunjukkan ketertarikan untuk berpartisipasi. Menurut Afwi, program Bintang Radio Goes to School merupakan strategi panitia untuk menjemput bola sekaligus memberikan kesempatan kepada pelajar yang memiliki kemampuan bernyanyi. Pendengar, Afwi menilai Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki banyak pelajar dengan potensi dan bakat di bidang tarik suara, namun masih membutuhkan ruang kompetisi untuk mengembangkan kemampuan mereka. Tahapan selanjutnya akan diawali dengan technical meeting yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 31 Agustus 2026, pukul 16 waktu Indonesia Timur di Auditorium RRI Seruwi. Sementara itu, putaran pertama dan kedua Bintang Radio 2026 dijadwalkan berlangsung pada 7 dan 8 September 2026. Panitia nantinya akan memilih juara pertama kategori putra dan putri untuk mengikuti tahapan seleksi di tingkat provinsi sebelum berlanjut ke tingkat nasional. Selain Bintang Radio, rangkaian RRI Fest 2026 juga akan diisi dengan berbagai kegiatan lainnya yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Salah satunya adalah Jalan Sehat dan Pagelaran Budaya yang direncanakan dilaksanakan pada hari Sabtu 5 September 2026 sebagai bagian dari Semarak RRI Fest 2026 di Seruwi. Ya, pendengar, itulah satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Bintang Radio Goes to School yang menjaring talenta pelajar SMA Negeri 1 Seruwi. Ya, untuk ke pendaftaran Bintang Radio ya, pendengar, hari ini dan terakhir besok bagi pendengar sekalian yang berusia 16 hingga 25 tahun yang ingin mengikuti ya, mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Masih ada waktu ya, 2 hari, hari ini dan besok untuk mendaftar baik via online juga offline.

Pukul 17 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas bagi Anda sekalian. Dengan aktivitas yang Anda kerjakan masing-masing ya, semoga semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Kami akan terus menemani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi dan juga sajian lagu-lagu hiburan yang akan terus kami hadirkan ya, menjadi teman Anda dan semoga memberi kesan dan hiburan tersendiri bagi Anda sekalian. Baik pendengar, tetap di program Satu Hari Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita nggak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong terketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Baik pendengar, pukul 17.54 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, akan kami hadirkan sajian musik religi islami ke ruang dengar Anda menjelang kumandang azan maghrib yang akan kami hadirkan di pukul 18.01 menit waktu Indonesia Timur. Semoga sajian musik religi islami yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda boleh menambah iman percaya Anda kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Baik pendengar, kami sampaikan bahwa di azan maghrib ya, kumandang azan maghrib untuk edisi Sabtu 29 Agustus 2024 akan berlangsung di pukul 18.01 menit waktu Indonesia Timur. Bagi seluruh umat Islam ya, yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan
4: Allah
3: oleh Radio Maha Republik
4: Indah
3: Indonesia.
4: Dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

Ya, pendengar, pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur telah kita ikuti bersama tadi kumandang azan maghrib. Dan dari Studio Pro 1 kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi umat Islam di mana saja berada. Akan terus kami temani ruang dengar Anda di sore menjelang malam hari ini dengan sajian lagu-lagu religi islami dan juga beragam informasi yang masih akan terus kami hadirkan menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Tetap di program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya baik pendengar, Anda masih bersama program Masatu RRI Hisrui. Kembali kami hadirkan satu informasi kisah inspiratif ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Kisah inspiratif Natasha difabel yang raih gelar sarjana dari Teknik Sipil ITB. Pendengar, kisah inspiratif dari Natasha Sahla, 22 tahun, hadir di Wisuda Institut Teknologi Bandung, gelombang ketiga 2025-2026, 27 hingga 28 Agustus 2026. Natasha yang merupakan difabel degeneratif otot dan pengguna kursi roda, lulus dari program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan setelah menempuh 4 tahun masa studi. Tak hanya itu, studi lanjutan ke jenjang magister, teknik sipil melalui program Fast Track juga telah menanti dirinya usai wisuda. Natasha mengaku bersyukur selama menjalani pendidikan di ITB mendapat dukungan dari teman-teman maupun pihak kampus. Salah satu pengalaman yang paling berkesan terjadi ketika Natasha mengambil mata kuliah pilihan di program studi perencanaan wilayah dan kota. Di gedung SAPPK ITB, awalnya ia mengira keberadaan lift akan membuat akses menuju ruang kelas menjadi lebih mudah. Namun lift ternyata hanya tersedia hingga satu lantai di bawah ruang kelas. Dalam kondisi tersebut, teman-temannya membantu mengangkut kursi roda yang digunakan olehnya. Ia menceritakan saat itu 4 orang bergantian mengangkat kursi dari bagian depan dan belakang. Pendengar, pengalaman tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan kuliah Natasha, tetapi juga menguatkan kepeduliannya terhadap persoalan aksesibilitas. Kepedulian itu dia tuangkan dalam tugas akhir berjudul Analisis Konektivitas dan Aksesibilitas Jalur Pedestrian bagi Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Jalan di Kawasan Kampus ITB Ganesha. Meski melelahkan, penelitian tersebut membuat Natasha semakin mengenal lingkungan kampus tempatnya menempuh pendidikan selama 4 tahun. Ia juga berharap hasil penelitiannya dapat menjadi masukan bagi ITB untuk terus meningkatkan fasilitas yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan semakin inklusif. Kini Natasha juga membuka kemungkinan untuk melanjutkan penelitian mengenai aksesibilitas dan mengembangkan kecakupan yang lebih luas. Hal itu rencananya akan ia lakukan saat menempuh studi di jenjang magister yang juga dilakukan di kampus ITB. Pendengar, selain dukungan teman dan kampus, Natasha juga merasakan adanya kesempatan yang datang tanpa harus selalu ia cari sendiri. Salah satunya ketika ia mendapat tawaran beasiswa dari direktorat di kampus. Karena itu, ia berpesan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keinginan melanjutkan pendidikan tinggi agar tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah. Ya, pendengar, kisah Natasha menjadi bagian dari wisuda ketiga tahun akademik 2025-2026 ITB yang digelar pada tanggal 27 hingga 28 Agustus 2026 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung. Sejumlah 2.874 wisudawan dari jenjang sarjana, magister, dan doktor lulus pada wisuda itu. Rektor ITB Profesor Dr. Insinyur Tata Cipta Dirgantara MT mengingatkan pada para lulusan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh bagi masyarakat. Ya, pendengar, itulah satu kisah inspiratif ya yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Natasha difabel yang raih gelar sarjana dari Teknik Sipil ITB. Ya, pendengar, tentu saja dari kisah inspiratif ini kita belajar bahwa kekurangan dan keterbatasan kita jangan menghambat langkah kita untuk meraih mimpi-mimpi dan cita-cita kita. Semoga informasi kisah inspiratif yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda boleh menjadi inspirasi tersendiri bagi pendengar sekalian. Ya, baik, pukul 18.33 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui, tentu saja dengan sajian-sajian terbaik yang terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani suasana malam hari Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini.

0: Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia.
1: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar, merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon patibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018.
2: Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Ya baik, pukul 18.46 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Program 1 RRI Serui. Kembali untuk menambah ruang informasi Anda, kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi seruipos.com. KKN Uncen tinggalkan kenangan manis di Kampung Maria Dei. But untuk mama-mama PKK jadi warisan pengabdian. Pendengar, mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih Kelompok 19 memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat di Kampung Maria Dei, Kabupaten Kepulauan Yapen. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah penyediaan booth kontainer untuk mendukung kegiatan usaha mama-mama PKK Kampung Maria Dei. Fasilitas tersebut dirancang sebagai ruang usaha yang lebih tertata, bersih, menarik, dan memiliki nilai estetika. Program ini merupakan hasil kolaborasi mahasiswa KKN Uncen Kelompok 19 bersama perangkat Kampung Maria Dei. Dalam pelaksanaannya, pembuatan booth kontainer dilakukan melalui pihak ketiga atau swasta. Pendengar, Sekretaris KKN Uncen Kelompok 19, Dina Talita Latif, Talita Paef maksud kami, dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan konsentrasi kebijakan publik, mengatakan booth kontainer tersebut tidak hanya dimaknai sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kampung. Menurutnya, keberadaan booth dapat membantu pelaku usaha masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi secara lebih tertata. Selain memberikan kenyamanan dalam berjualan, fasilitas tersebut juga dapat memperkuat identitas serta estetika lingkungan kampung. Dina menegaskan pemberdayaan mama-mama PKK penting agar masyarakat memiliki sumber pendapatan mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah. Ya, pendengar, selain menyediakan fasilitas usaha, KKN Uncen Kelompok 19 juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan pemberdayaan. Salah satu program yang dilakukan yakni memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai pengolahan kelapa tua menjadi minyak goreng dan virgin coconut oil atau VCO. Potensi kelapa yang tersedia di lingkungan masyarakat diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga mampu meningkatkan potensi pendapatan masyarakat. Dina berharap ilmu dan pengalaman yang diberikan selama pelaksanaan KKN dapat terus diterapkan oleh masyarakat Kampung Maria Dei setelah mahasiswa menyelesaikan masa pengabdian. Dina menilai keberlanjutan program sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, pemerintah kampung, serta dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar berbagai program yang telah dimulai selama pelaksanaan KKN tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan Kampung Maria Dei. Pendengar, dengan adanya booth kontainer, pelatihan pengolahan produk lokal, serta peningkatan kapasitas masyarakat, mahasiswa KKN Uncen Kelompok 19 berharap Kampung Maria Dei dapat terus mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mahasiswa untuk meningkatkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Kegiatan KKN diharapkan tidak hanya menjadi program sementara, tetapi menjadi awal tumbuhnya kegiatan ekonomi kreatif dan usaha masyarakat yang mandiri. Kehadiran booth kontainer juga diharapkan menjadi simbol kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah kampung, masyarakat, dan pihak swasta dalam membangun ekonomi lokal. Kedepan, pengolahan yang baik dan pemanfaatan secara konsisten diharapkan mampu menjadikan fasilitas tersebut sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi produktif mama-mama PKK Kampung Maria Dei.

Ya, pendengar, itulah satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang KKN Uncen yang tinggalkan kenangan manis di Kampung Maria Dei, but untuk mama-mama PKK jadi warisan pengabdian. Semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda sekalian. Ya, pendengar, kami akhiri sajian lagu-lagu religi islami dari ruang dengar Anda dan akan terus kami temani Anda ya dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif dan juga sajian iklan layanan masyarakat dan tentu saja lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan ke ruang dengar Anda untuk menambah semangat aktivitas Anda di malam hari ini. Dan kami sampaikan ya, pendengar, di pukul 19 nanti akan kami hadirkan Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung secara berjaringan Sekorwil 1 Papua.

Ya, baik pendengar, pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jayapura untuk mengikuti siaran Warta Berita Gema Papua. Ya, dari studio Pro 1 kami ucapkan selamat mendengarkan Warta Berita Gema Papua.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
2: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti bersama Warta Berita Gema Papua untuk kebersamaan kita di malam ini. Dan tetap terus tetap bersama kami di Prosat RRI Jayapura.
1: Seperti saat kita sikat gigi.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: sembarangan yang dapat mengakibatkan risiko kebakaran meluas.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selengkapnya laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramo Raya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mamramo Raya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mamramo Raya Robby Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mamramo Raya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mamramo Raya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
3: Tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak, 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar, itu dari DAU, 56 miliar. Jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk penggajian ASN dan P3K.
2: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
3: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang kita tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh Provinsi.

0: juga baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu kami tadi lakukan, dan paling lambat tanggal 30 di atas sudah kita tetapkan.
1: Berarti besoknya turun koordinasi dengan provinsi, balik lagi langsung.
0: Iya, kita koordinasi ke provinsi, langsung kembali ditetapkan.
2: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramo Raya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
3: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Papua Harapan di Nabire terus mendorong pengembangan karakter dan kepemimpinan anak Papua melalui konsep pendidikan yang holistik. Hal tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Open House Sekolah Papua Harapan. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
4: Sekolah Papua Harapan di Nabire memasuki tahun pertama penyelenggaraan pendidikan dengan 19 siswa yang disebut sebagai generasi pertama dan pionir sekolah. Melalui pendidikan tersebut, sekolah berupaya membangun budaya belajar yang menekankan kesungguhan, penghormatan terhadap orang lain, kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian untuk melayani sesama. Pendiri Sekolah Papua Harapan Dr. Wallace Wiley mengatakan, tahun pertama menjadi tahap strategis untuk membentuk budaya sekolah yang nantinya diharapkan dapat diteruskan oleh para siswa pada tahun-tahun berikutnya.
5: Hari ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana sekolah ini berjalan, apa yang sedang kami bangun dalam kehidupan anak-anak dan visi kami untuk masa depan. Tujuan kita adalah mempersiapkan generasi Papua yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki character, attitude, skills, dan habit yang memuliakan Tuhan serta hati yang melayani orang lain.
4: Dr. Wallace menjelaskan pembentukan budaya sekolah menjadi tantangan tersendiri karena para siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun pihak sekolah optimis dapat membentuk satu kelompok siswa yang memiliki kedisiplinan dan mampu mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan. Konsep pendidikan tersebut juga tercermin dari pengalaman alumni Sekolah Papua Harapan. Salah satu lulusan yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, Maria Wei, yang menilai pembelajaran yang diterimanya di sekolah tidak hanya membekali dirinya secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berguna dalam kehidupan dan persaingan di luar Papua. Maria menambahkan pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya bersyukur pernah menjadi bagian dari Sekolah Papua Harapan. Ia berharap keberadaan sekolah dapat terus memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkembang dan kelak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan Open House yang diadakan pada Jumat 28 Agustus 2026, sejumlah alumni pertama Sekolah Papua Harapan turut hadir dan membagikan perjalanan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Para alumni kini berkiprah di berbagai bidang mulai dari kesehatan, bisnis, pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Sekolah Papua Harapan berharap budaya pendidikan yang mulai dibangun pada tahun pertama dapat menjadi fondasi bagi generasi siswa berikutnya, sekaligus mendorong lahirnya generasi Papua yang memiliki karakter, keterampilan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Berita terakhir, Universitas Terbuka Bovendigul mendorong mahasiswa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan agen perubahan bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Laporan selengkapnya Thomas Yamlian dari RRI Bovendigul.
6: Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bovendigul, Universitas Terbuka

0: Fundigul menggelar kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi OSMB, KU, PKBJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
1: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan adik-adik anak-anak yang saya banggakan tuntutlah ilmu. Kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih. Setia dan setia, taat dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul.
2: Materi pagi hari ini saya berikan judul mahasiswa sebagai agen perubahan dan bergerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kata Pak Soekarno, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini. Dapat tidak? Ingat ya, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini.
0: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Dari Kota Sejarah Bovendigul, Thomas yang lain melaporkan.
3: Pendengaran pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Cuma saking Jawa.
1: Sapa buah?
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu

0: Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan penuh kekompakan.
1: Cintai dan lestarikan kesenian tradisional.

Ya, bagi pendengar, pukul 19.26 menit waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama tadi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Kembali bersama program 1 RRI Serui, tentu saja akan kami hadirkan informasi-informasi menarik dan juga edukatif ke ruang dengar Anda, juga sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami lucurkan untuk menemani suasana malam hari Anda dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan di malam hari ini. Atau mungkin Anda yang sudah merebahkan diri ya untuk beristirahat di malam hari ini, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat saja. Dan akan kembali kami hadirkan ya informasi-informasi yang kami harapkan dapat menambah wawasan serta ruang informasi Anda. Tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, kami lansir dari laman resmi kompas.com. Jepang resmi kirimkan bantuan atasi karhutla Kalimantan. Ada kapal amfibi dan helikopter CH-47. Pendengar, pemerintah Jepang resmi memutuskan untuk mengirimkan unit bantuan bencana dari pasukan bela diri Jepang JSDF ke Indonesia. Keputusan yang diambil pada Jumat 28 Agustus 2026 bertujuan membantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tengah melanda wilayah Kalimantan. Langkah kemanusiaan ini diambil langsung di bawah instruksi Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi atas dasar hubungan persahabatan yang erat antara kedua negara. Ya pendengar, dikutip dari NHK World, Sabtu 29 Agustus 2026, Koizumi menegaskan bahwa Kementerian Pertahanan Jepang dan JSDF akan mengerahkan segala upaya demi membatasi dampak kerusakan lingkungan serta membantu masyarakat Indonesia. Lalu apa saja bantuan konkret yang dikirimkan oleh Tokyo? Ya, pendengar, berdasarkan data resmi pemerintah Jepang, bantuan yang dikerahkan tergolong masif. Jepang akan mengirimkan satu kapal angkut amfibi bernama JS Kunisaki. Kapal ini mengangkut 3 unit helikopter angkut berat JGSDF tipe CH-47 serta sekitar 600 personil pasukan bela diri. Seluruh kontingen dijadwalkan bertolak ke Indonesia segera setelah seluruh persiapan teknis rampung. Pengerahan bantuan militer untuk misi kemanusiaan ini bukan tanpa alasan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut konkret dari kesepakatan kerjasama pertahanan yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan kedua negara pada bulan Mei 2026. Pendengar, dalam kesepakatan itu Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kolaborasi dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Terlebih lagi, kedua negara memiliki sejarah panjang kerjasama manajemen bencana karena sama-sama rawan menghadapi bencana alam. Kondisi kebakaran hutan di Kalimantan sendiri saat ini memang memerlukan penanganan ekstra cepat. Kebakaran dipicu oleh menguatnya pola El Nino dan musim kemarau berkepanjangan yang mempersulit upaya pemadaman. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat, khusus di wilayah Kalimantan Barat saja, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 telah menembus 38.310,89 hektar. Satelit Kementerian Lingkungan Hidup memantau sebaran titik panas atau hotspot yang tinggi. Sumatera Selatan memimpin dengan 1.429 titik, diikuti Kalimantan Barat dengan 1.226 titik, dan Kalimantan Tengah sebanyak 811 titik. Ya, pendengar, dampak ekologis ini pun berujung pada krisis kesehatan masyarakat yang serius. Pekatnya kabut asap sempat membuat indeks kualitas udara di Palangkaraya menyentuh angka 199 pada hari Kamis 27 Agustus 2026, menjadikannya kota paling berpolusi di dunia saat itu. Ya, pendengar, tidak hanya di dalam negeri, kabut asap karhutla ini juga telah melintasi batas negara ke Malaysia dan Brunei. Menurut laporan App News, pada Selasa 25 Agustus 2026, penurunan kualitas udara yang ekstrim memaksa hampir 600 sekolah ditutup sementara di Sarawak, Malaysia. Kondisi ini berdampak langsung pada tergantungnya aktivitas belajar sekitar 200 ribu murid. Pendengar, pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengerahkan kekuatan besar termasuk puluhan ribu petugas pemadam darat di Sumatera dan Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto juga telah meninjau langsung area terdampak di Kalimantan Tengah serta Sumatera dan menginstruksikan penambahan helikopter pengebom air atau waterbombing. Untuk mempercepat operasi udara, Kementerian Perhubungan Indonesia juga telah memberikan izin bagi 35 pesawat terdaftar asing untuk beroperasi membantu pemadaman. Masuknya armada helikopter CH-47 dari kapal SJS Kunisaki Jepang nantinya akan memperkuat armada udara internasional ini yang secara regulasi akan tetap berada di bawah kendali penuh otoritas Indonesia.
Ya, pendengar, satu informasi yang kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Jepang yang resmi mengirimkan bantuan untuk mengatasi karhutlah di Kalimantan. Ada kapal amfibi dan helikopter CH-47. Informasi ini kami lansir dari laman resmi kompas.com. Ya, pendengar, semoga informasi yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda, menambah ruang informasi serta wawasan Anda. Pukul 19:38 waktu Indonesia Timur, Pro 1 Serui akan kembali menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas bagi Anda yang masih terus ya menjalankan aktivitas atau bahkan baru memulai nih aktivitas Anda di malam hari ini. Bagi para pekerja atau pegawai operasional ya yang menjalankan tugas tanggung jawabnya di malam hari ini, baik para nakes, juga petugas-petugas lainnya, juga Anda dengan berbagai profesi lainnya yang masih bekerja di malam hari ini. Tentu saja Pro 1 akan menghadirkan lagu-lagu yang kami harapkan dapat menjadi teman aktivitas Anda, juga memberi hiburan tersendiri ya bagi Anda sekalian di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar setia program Satu RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan saya Hans Mansai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga tutup siar di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Banget sih, isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal, perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio tugas Republik.
5: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
6: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
5: Iya, nih.
6: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
5: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
6: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
5: Dimana tuh?
6: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
5: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Kakak ngegaru sih.
5: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
6: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
5: Oh ya?
6: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
5: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
5: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
6: Gimana kalau kita main domikado?
5: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Alkisah di sebuah desa di Natuna, Kepulauan Riau. Hiduplah sepasang suami istri miskin. Sang suami bernama Bautisen, sedangkan istrinya bernama Maila.
1: Bang, sampai kapan lah kita akan hidup seperti ini terus? Ada baiknya kita mengadu nasib ke pulau sebelah. Lama dengar bang, di pulau Bunguran tuh banyak nak nangkap kerang sama siput.
2: Sabar ayang, ayang harus banyak-banyak bersyukur. Allah nanti kasih rezeki banyak pada kita.
1: Heleh abang nih, selalu cakap macam tuh. Buktinya mana? Sudah bertahun-tahun kita hidup susah. Kadang abang balik melaut, tangan kosong je yang didapat.
2: Iyalah tuh, cepat-cepatlah berkemas. Besok kita kan nak berangkat pagi.

0: Dengan harapan baru, mereka pindah dan menetap di Pulau Bunguran. Warga setempat sangat ramah menerima mereka dengan penuh persaudaraan.
1: Sila, selamat datang ke kampung kami. Jika nak butuh apapun, ketuk je rumah saya.
2: Baiklah, Mak. Di manakah Mak tinggal?
1: Kalau Mak tinggal kat ujung kampung sana. Dekat je dari sini.
2: Mak tinggal kat sebelah rumah awak. Bila isteri awak sakit, awak boleh jemput Mak.
1: Iya, di kampung ni, apabila ada yang sakit, Mak Semah selalu tolong.
3: Mak Semah ni pakar dalam perubatan ke?
2: Mak dukun beranak. Kalau awak sakit-sakit, bolehlah Mak tolong.
0: Demikianlah, Mai Lamah dan Bai Tusen sangat senang dan betah tinggal di Pulau Bunguran. Dengan tetangga-tetangga yang rata-rata miskin, namun baik hati. Bai Tusen bekerja sebagai nelayan siput, pergi pagi, pulang malam. Sedangkan Mai Lamah bersama warga pulau lainnya di rumah membantu mengupas kulit kerang dan siput hasil tangkapan suami mereka. Bai Tusen sangat rajin bekerja, apalagi sejak Mai Lamah mengandung. Dia semakin rajin mengumpulkan uang bekal persalinan istrinya. Pada suatu hari, satu hal besar telah merubah nasib Bai Tusen dan Mai Lamah.
3: Ayang, abang dah balik.
4: Apalah abang ni, sudah pun pulang lambat. Sangat kecoh pula, macam dikejar hantu.
3: Ayang tahu tak, abang belayar sampai dekat Bunguran.
4: Terus, banyakkah abang dapat kerang dan siput tu?
3: Ayang, abang tak nak ambil kerang-kerang kecil. Abang dah dapat lubuk tempat teripang. Abang nak jual ke negeri China dan juga bandar Singapura.
0: Sejak saat itu, Bai Tusen setiap hari membawa pulang teripang-teripang untuk dikeringkan, lalu dijual ke negeri Singapura dan China. Hasil penjualan tersebut benar-benar merubah nasib Bai Tusen dan istrinya. Mereka telah menjadi nelayan kaya raya dan terkenal sebagai saudagar teripang di berbagai negeri. Namun, harta kekayaan telah merubah sifat Mai Lamah dari yang rendah hati menjadi sombong dan kikir.
1: Mak-mak, tengok orang kaya lagi ke dukuk tu. Belagak macam tak kenal kita.
5: Macam toko emas pejalan. Tak macam kita, hari-hari bawa ikan.
6: Cukuplah tu mengata orang. Mai Lamah pun tak dengar.
0: Pada satu hari, Mak Semah datang ke rumah Mai Lamah.
2: Lamah, bolehkah pinjamkan Mak baras barang segantang?
4: Engkau perempuan miskin, sejengkal tanah pun kau tak punya. Masih nak minjam-minjam uang aku. Dengan apa kau nak bayar?
2: Tolonglah Lama. Kalau tak awak, siapa lagi nak tolong Mak?
4: Hah, tak sudi aku punya saudara macam kau.

0: Mak Semah pulang dengan hati sangat sedih. Kesombongan telah membutakan hati Mai Lama. Bahkan teguran suaminya tak pernah dihiraukannya.
1: Ayang yang macam tu, dulu kita miskin, Mak Semah banyak tolong kita.
2: Lain dulu, lain sekarang, Bang. Kalau dikasih hati terus, mereka tu tetangga kita tak tahu diri.
1: Ayang tak sadar ke? Orang kampung semua dah tak suka sama kita.
2: Baguslah macam ni, tak banyak yang nak susahkan hidup kita.
0: Hari berlalu begitu cepat, hingga tak terasa tibalah Mai Lama untuk melahirkan. Baitusen panik melihat istrinya kesakitan, akan tetapi tidak ada yang sudi membantu kelahiran Mai Lama. Meskipun telah satu kampung dikelilingi Baitusen, namun untuk mencari pertolongan bagi istrinya, Baitusen tidak mendapatinya. Dengan menghibah untuk yang kedua kalinya, Baitusen datang ke rumah Mak Semah demi memohon pertolongan persalinan istrinya.
1: Mak, tolonglah saya. Ampunkan perangai istri saya selama ini sama Mak.
3: Baiklah.
1: Saya mohon sama Mak, demi anak dalam kandungan istri saya, Mak. Saya tak sampai hati, Mak, lihat istri saya. Tolonglah, Mak, demi anak saya, Mak.
3: Baiklah. Untuk kali ini, Mak mau tolong. Mari kita bergegas.
4: Abang, abang, aduh bang, sakit bang, aduh bang, sakit betul lah bang. Manalah dukun beranak tuh bang, tolonglah bang, sakit kali perut nih bang, aduh bang, tak tahan lah lama bang, sakit bang, aduh.
1: Ayang sabarlah, saya dah datang nih dengan Mak Semah.
4: Mak Semah? Dukun beranak miskin tuh? Janganlah bang, jangan dia, dia nyarapkan duit kita je bang.
1: Astagfirullah,
4: abang.
1: Astagfirullah,
4: abang. Aduh, bang.
1: Mengucaplah
4: sakit,
1: ayang
4: bang. Aduh, bang,
1: dalam masa genting
4: betul,
1: ini pun,
4: bang.
1: Ayang sanggup bercakap macam itu.
3: Agaknya, Mak tak sanggup lagi tolong awak. Baik, Mak balik aja.
4: Dasar orang susah. Aku sanggup bayar kau ni berapapun. Bahkan, aku sanggup beli pulau bunguran ni.
0: Sesaat setelah Mai Lama mengucapkan kata-kata itu, petir dan guruh menyambar bersahutan.
3: Jaga perangai engkau Lama. Ke atas langit masih ada langit. Apa yang kau tanam, engkau akan tuai. Ingat betul-betul cakap Mak ni.
0: Setelah Mak Semah pergi, Baitusen sangat sedih. Dia risau anak dan istrinya tidak bisa diselamatkan.

0: Ayang, baik kita ke seberang pulau. Di sana, abang dengar ada dukun beranak. Mudah-mudahan bisa membantu ayang.
1: Tapi bang, jangan lupa bawa semua emas kita bang. Aku tak nak lah bang, jauh-jauh dari harta kekayaan kita. Bawa aja lah ya bang ya.
2: Baitusen terpaksa menurut dan kembali lagi untuk mengambil emas dan memasukkannya ke perahu yang akan membawa mereka ke seberang. Baitusen mendayung perahu dengan sekuat tenaga agar tiba di pulau seberang lebih cepat. Namun, sekuat apapun Baitusen mengayuh perahunya, tetap saja tak bisa bergerak lebih cepat. Gelombang pasang memperlambat laju perahu. Ditambah lagi berpeti-peti emas yang memberati kapal. Semakin ke tengah, perahu makin berguncang di amuk arus gelombang. Setengah mati Baitusen mendayung hingga habis seluruh tenaganya. Air semakin banyak masuk ke dalam perahu. Mai Lama menjerit ketakutan. Di ujung sana ombak besar menunggu untuk melahap perahu mereka. Dengan sekali sapuan, perahu terombang-ambing hingga kemudian terbalik dan tenggelam.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green equity designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembang, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
0: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kalau sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
0: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini Bukit Betung. Sampai jauh. Sampai di atas.
10: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa tak cukup.
0: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nur Sahri, menyampaikan penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
11: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua lah, segitu kan mereka.
0: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air
10: air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
12: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga

0: Niluh Gede Sukardiasih menyebut stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
1: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
0: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan lain atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
4: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya, semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
3: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan lain untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
5: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan lain ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
3: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa

wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari 4 hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terjadi imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Nirap Liliki Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar, Papua umumnya terdiri dari beragam suku bahasa dan tradisi adat yang berbeda. Khususnya Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki 7 suku dengan tradisi dan budaya yang berbeda dan beragam pakaian tradisional. Berbicara tentang pakaian tradisional di Papua, yang sangat familiar diketahui mungkin saja cawat dan koteka. Padahal, pakaian tradisional dari wilayah timur Indonesia, yaitu Papua, tidak hanya cawat dan koteka. Untuk itu, Fitur Budaya saat ini ingin mengenalkan salah satu pakaian tradisional yang berasal dari suku Ambai, Kabupaten Kepulauan.

Pendengar, sereu dalam bahasa suku Ambai adalah manik-manik lebar. Bagi sebagian orang, mungkin saja beranggapan manik-manik lebar adalah sebuah pajangan dinding tanpa makna. Tapi jangan salah, manik-manik lebar atau sereu bagi suku Ambai merupakan pakaian tradisional yang syarat dengan makna. Pendengar Fikir Budaya, sereu bagi suku Ambai memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar-menukar hanya dengan benda tertentu. Seperti menukar sereu dengan piring porselin, alat yang terbuat dari logam seperti parang, dan kalung perunggu. Sereu menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, sereu sebagai benda budaya yang mempererat hubungan kekeluargaan antar suku, seperti suku Biak, suku Wondama, dan suku Mamberamo.

Pendengar, sreu adalah busana untuk perempuan suku Ambai berupa rok yang terbuat dari manik-manik yang berasal dari biji rumput dan dari pohon patibu. Seperti apa proses pembuatan sreu berbahan manik-manik? Berikut wawancara Hans Mansai bersama Ibu Nala Indiri, pelaku usaha sreu.

0: Oke, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nela Imbiri sebagai pengrajin sireu.
1: Sireu itu adalah itu manik-manik lebar, itu budaya kita dari Ambae.
2: Artinya manik-manik lebar, sireu dalam bahasa
0: Ambae. Oke, terus dari sisi budaya orang Ambae ya, seperti apa?
1: Ya, jadi sireu ini dia menandakan bahwa ini kita punya adat istiadat. Iya, jadi sireu ini terbuat dari moyang saya, suku Ambae. Jadi dari moyang saya itu mama punya mama. Akhirnya ada turun ke mama, mama sampai ke anak. Jadi adat istiadat itu digunakan seperti perkakas dapur.
0: Iya. Okay.
1: Jadi kita antar perkakas dapur, di situlah dikasih ke pasangan suami istri yang kita mau antar ke sana.
0: Biasanya diberikan dalam proses adat seperti apa? Mungkin mas kawin dan lain sebagainya.
1: Iya, jadi seperti ya mas kawin juga, terus perkakas dapur.
0: Oke, biasa dipakai penyambutan tamu juga?
1: Iya.
0: Oke.
1: Saya tertarik dengan sireu ini dari 2003.
0: 2003, iya. Hingga sekarang ya?
1: Iya, 2003 hingga sekarang.
0: Bahan pembuatan sireu ini dari apa saja?
1: Iya, jadi dari pembuatan sireu ini itu dari tali.
0: Dari tali.
1: Tali itu dibilang tali wing.
0: Tali wing.
1: Itu apa asal Ambae, itu tali wing. Dan juga manik-manik, yaitu manik-manik batu.
0: Manik-manik batu,
1: iya.
0: Okay.
1: Manik-manik batu. Terus kemudian papan. Papan yang nanti kita butuhkan. Terus gunting.
0: Okay.
1: Terus mungkin kain.
0: Kain. Oke, okay, itu bahan-bahan ya.
1: Bahan-bahan.
0: Terus proses dari pembuatan sireu ini sendiri seperti apa?
1: Iya, caranya dari awalnya itu kita ikat tali dulu. Kita ikat tali dulu di papang. Tali besar, tali pinggang.
0: Besar, ya.
1: Tali pinggangnya kita ikat dulu di papang. Kemudian talinya kecil-kecil ya untuk tusuk manik-manik diikat sambil disusung.
0: Disusung.
1: Iya, disusung ya. Tergantung itu mau sebanyak 200 kan atau 150 kan?
0: Disesuaikan.
1: Iya, disesuaikan dengan ukuran pinggang.
0: Setelah itu?
1: Terus ikat dulu setelah kita ukur sudah pas di pinggang. Kemudian kita masukkan manik-manik. Manik-manik itu juga kita hitung. Hitung berapa lebarnya manik-maniknya nanti kita hitung. Butuh 20 kan atau 30 kan itu disusung. Disusun terus sampai terakhir. Akhirnya waktu kita mau ikat di pinggang itu sesuai ukuran orang yang pasang itu.
0: Oke, terus motifnya ini?
1: Iya, motifnya itu kalau mereka ambil mereka punya motif ya, kita sesuaikan dengan mereka punya motif.
0: Disesuaikan dengan permintaan.
1: Sesuai permintaan. Tapi kalau tidak ya motif apa yang ditaruh saja.
0: Oke, untuk satu buah sireu yang dibuat punya ukuran tertentu atau seperti apa?
1: Dia ada punya ukuran tertentu.
0: Disesuaikan dengan ukuran pinggang mungkin.
1: Iya, ukuran pinggang.
0: Oke.

0: Pendengar, proses pembuatan serut tidak semudah tampilannya dengan berbagai motif yang bisa dilihat, seperti motif kerangka manusia, motif hantu laut, motif tifa, burung cendrawasih, dan motif dengan tulisan nama. Untuk menghasilkan satu buah serut bisa membutuhkan waktu 1-3 bulan. Serut dijual dengan harga berkisar 1 juta rupiah. Namun, bila pesanan dari luar daerah, harga yang dipatok berkisar 5 juta untuk satu buah serut.
1: Pembuatan serut ini memang dia cukup makan waktu yang lama, yaitu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan sampai 3 bulan. Biasa dia punya harga itu 1 juta. Iya, ini biasa pesan dari Waropen, dari Mamberamu juga ada, terus dari Wamena juga. Jadi dari Wamena mereka pesan itu sampai 10. Harganya itu 5 juta satu sireo.
0: Pendengar, usaha pembuatan serut sudah ditekuni sejak tahun 2003 oleh Ibu Nela Indiri. Menurut Ibu Nela, usaha pembuatan serut tersebut merupakan salah satu upaya untuk melestarikan budaya suku Ambai di tengah modernisasi saat ini. Untuk menyediakan serut terkadang terkendala dengan bahan seperti tali dan manik-manik. Untuk itu perhatian pemerintah khususnya dinas terkait sangat diharapkan.
1: Pesan dari saya mungkin kepada pemerintah daerah ke depan itu mungkin saya sangat membutuhkan biaya, dukungan biaya dari pemerintah untuk membantu saya dalam kegiatan ini. Selalu saya kerja, kendalanya itu di bahan. Memang saya selalu mengeluh untuk saya dapat biaya dari mana untuk saya melanjutkan ini. Karena saya ingin supaya ini tidak hilang, tapi bisa ini berkembang ke kita punya anak-anak yang nanti lagi bertumbuh.

Pendengar, di balik motif sireu dan proses pengerjaan yang rumit, sireu mengandung nilai budaya yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sireu, pakaian tradisional, biasanya digunakan oleh kaum perempuan suku Ambai dalam pesta adat, seperti pembayaran mahar mas kawin atau pemberian perkakas dapur dan prosesi adat lainnya.

di Kepulauan Mambai dari dulu sampai sekarang itu harta yang pakai untuk meskawin, pakai untuk minang, dan itu yang lebih utama sekali. Itu harta yang biar uang setinggi langit tidak. Uang bunyi jutaan ratusan jangan harap don terima, hanya don terima harta, karena itu budaya leluhur tua yang bicara, yang bahwa harta yang terpenting untuk ya pada umumnya orang Papua, tapi khusus namanya Kepulauan Mambai itu mereka pakai harta yang utama. Kalau Sireu sebenarnya perempuan rempat itu harta. Kalau contohnya ya anak perempuan ini pakai salah satu pesta, tapi bapak dan mama bikin tadat. Mamanya dari anak perempuan ini pun saudara menyanyi. Terus kalau anak perempuan ini mamanya kasih pakai itu dasyat. Dia pomom dorang itu hormat anak perempuan ini. Bayar bukan sedikit nilai budayanya, karena itu yang betul. Tapi kalau anak perempuan orang yang pakai itu tinggi, nilai tinggi sekali. Jadi contohnya kalau dia pakai baru fajar terbit di ufuk timur, dong kasih pakai dia dengan sireun, mani-mani kuning. Tergantung dia pulih baru dia lewat dia buka. Jadi dia bilang, begitu wohoya, artinya matahari. Contohnya orang bikin pesta, saudara laki-laki seperti anak dong dua yang ada ini, kan dua baku adik kakak. Kapanpun itu rencana sudah lama dan menghayal, kapan saya menyesal. Dia sudah punya anak-anak banyak, kapan saya balas dia pun harta yang dia kasih saya makan. Biasanya itu di dalam hidup itu, anak itu bayangkan kapan saya menyesal punya. Sudah di samping, kalau sudah laksanakan pesta adat jalan. Kalau tiba sudah bunyi itu berarti beramal di bumi dan di akhirat. Hidup itu biar kemanapun tetap selamat.

Pendengar, demikian Bapak Sefnat Imbiri, seorang pelaku budaya. Sreung adalah budaya leluhur yang diteruskan hingga generasi saat ini. Sreung bukan sekedar pakaian adat, namun Sreung adalah jati diri suku Ambai yang menghormati kaum perempuan di tengah laki-laki. Tanpa kehadiran Sreung dalam prosesi adat, seperti pemberian perkakas dapur untuk pihak perempuan, maka pesta adat tersebut belumlah lengkap. Kehadiran Sreung memiliki nilai budaya yang mahal. Nilai Sreung tidak dapat disandingkan dengan nilai rupiah. Sehingga penting nilai-nilai budaya seperti mensejajarkan perempuan dengan laki-laki lagi harus dipertahankan. Pendengar, demikian kebersamaan kita dalam siaran Fitur Budaya dari RRI Seruing. Kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Sampai sekarang cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.

Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

Allah yang begitu indah akan selalu tinggal dan diam di dalam kehidupan kita semua, sehingga kita harus tetap tegak berdiri dan mengatur arah langkah kaki kita. Kita pun tahu kemana kita harus pergi dan kemana kita harus mencari.

Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, dan rancangannya indah bagiku.

Sudahkah kita bersyukur hari ini? Rasa syukur membuat hidup kita menjadi indah. Rasa syukur membuat yang sedikit terasa cukup dan berkah. Rasa syukur mengubah masalah yang kita hadapi menjadi hikmah yang bernilai. Rasa syukur mengubah rumah yang sempit terasa lapang dan nyaman. Rasa syukur mengubah kegagalan menjadi pelajaran berharga. Rasa syukur mengubah kekeruhan hidup menjadi kejernihan. Rasa syukur mengubah yang tidak nyaman menjadi menyenangkan. Rasa syukur mengubah kebencian di hati menjadi kasih sayang. Rasa syukur menciptakan kedamaian dan ketenangan hati. Rasa syukur mengubah emosi menjadi latihan kesabaran. Rasa syukur menjadikan hari esok penuh harapan. Bersyukurlah karena bersyukur itu baik.

0: Damai di hati.
1: Shalom, shalom, shalom, yes.
0: Ya, puji Tuhan. Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Ya, baik anak-anak yang ada di studio dan yang ada di rumah, bahkan dimanapun berada. Di pagi hari ini kita akan memulai dengan ibadah kita, yaitu dari sekolah minggu Par GKI Rehoboth Kando. Kita akan memulai dengan ibadah kita, angkat satu pujian, yaitu lagu Selamat Pagi Tuhan. Kita menyanyi yang semangat untuk memuji Tuhan. 1, 2, 3. Selamat.

Baik anak-anak, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Oleh sebab itu, semua duduk yang tenang, kita akan berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga, terima kasih buat kuasa Roh Kudus yang sudah menjaga, menuntun dan memelihara kehidupan kami, baik 6 hari lamanya, dan di saat pagi hari yang indah dan berbahagia ini, kami anak-anak sekolah minggu, Pare Hobot Kando, hendak beribadah kepada Tuhan, kami mohon Tuhan mau memberkati dan menyertai ibadah kami di pagi hari ini, mulai dari awal sampai berakhir, biarlah semua terjadi menurut kuasa dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Baik anak-anak, kita akan menyanyi dan memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita akan menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Sungguh.

teriak satu pujian lagi yang berbunyi, satukanlah hati kamu. Kita akan menyanyi untuk memuji Tuhan sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satukanlah hati kami.

0: Ya, baik anak-anak, kita akan datang untuk mendengar cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu, waktu selanjutnya Bapak Pengasuh akan serahkan kepada Ibu Pengasuh, Ibu Akurni Dori, akan membawa kita untuk mendengar firman Tuhan. Waktu berikutnya.
1: Baik anak-anak, sebelum kita mendengar firman Tuhan, firman Tuhan yang tersedia untuk kita di pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yohanes pasal 13 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Anak-anak buka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita hanya baca dua ayat saja. Anak-anak, kalau sudah menemukan pembacaannya, Alkitab tetap terbuka di tangan anak-anak masing-masing. Mari kita berdoa. Kita berdoa meminta terang tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ketiga, kembali lagi kami memanggil Tuhan Yesus di kekudusanmu yang maha tinggi. Kami anak-anak Sekolah Minggu Jemaat GKI Rehoboth Kando, kami sudah menyanyi, memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dan di tangan-tangan kami telah terbuka firman Tuhan. Sebelum kami baca dari sebagian firman ini, kami mohon curahanlah Roh Kudus memberkati dan menyertai kami, sehingga firman ini kami benar-benar mengerti akan sabda kebenaran firman ini. Engkau mau berkati kami sebagai anak-anak, tapi juga kami yang menyampaikan di pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan ini ibu akan membacakan ayatnya yang ke-15. Anak-anak membacakan ayatnya yang ke-16. Ibu ulangi, ibu membacakan ayatnya yang ke-14. Anak-anak membacakan ayatnya yang ke-15. Sama-sama ya anak-anak. Ibu baca perikopnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
2: Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu.
1: Kita membaca sekali lagi sama-sama ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Kita sama-sama membaca sekali lagi. Ibu hitung sampai 3, kita sama-sama ya, ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab telahku kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Anak-anak yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus, dari dua pembacaan atau dua ayat pembacaan kita tadi, anak-anak suka dengar cerita atau tidak?
2: Suka. Ya,
1: pasti kita datang ke sini mau mendengar cerita firman Tuhan. Dengan judul cerita kita di pagi hari ini yang berbunyi Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Sekalipun Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Tetapi dia mencuci kaki murid-muridnya satu persatu. Murid Yesus yang bernama Petrus tidak mau untuk Yesus mencuci kakinya. Atau Simon Petrus ini dia tidak mau untuk Tuhan Yesus cuci dia kaki. Tapi Tuhan bilang begini, Petrus, kau juga datang supaya saya cuci kau kaki. itu kok bisa dapat bagian di kerajaan surga? Itu kata dari Yesus kepada Petrus. Karena Petrus ini, dia tidak mau untuk kasih dia kaki Tuhan Yesus cuci. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau saya tidak cuci kok punya kaki, berarti kok tidak dapat bagian di kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus berkata sama Petrus begitu, gue harus kasih kau kaki supaya saya cuci. Saya cuci kau kaki itu kau dapat bagian di kerajaan surga. Jadi anak-anak, yang Yesus mau kasih, Yesus harus menjadi perbuatan bagi semua orang. Yang Yesus mau tuh kasih tuh kita harus baik kepada semua orang. Mari kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Ibu akan berdoa dan kalian ikut doa yang ibu ucapkan. Kita berdoa. 3. Tuhan tolonglah saya.
3: Tuhan tolonglah saya.
1: Supaya menjadi teman yang baik.
3: Supaya menjadi teman yang baik.
1: Bagi sesamamu.
3: Bagi sesamamu.
1: Amin.
3: Amin.
1: Itulah cerita kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Sebelum waktu ini saya kembalikan kepada teman kita pengacara, mari kita akan membawakan persembahan syukur kita. Kita menyanyi persembahan kami pada hari ini. Kita menyanyi dengan semangat. Apa yang diberikan dari rumah, orang tua berikan kepada kita, bawa ke sekolah minggu, kita juga harus memberi dengan sepenuh
3: hati.
1: Ya, mari kita menyanyi persembahan kami saat

0: untuk doa persembahan dan doa syafaat Ibu akan berikan kepada Ibu kita yang akan membawakan doa persembahan dan doa syafaat. Waktu Ibu sediakan, yaitu Ibu T. Sirarawan.
1: Anak-anak, kita sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan dan Yesus yang membasuh kaki murid-murid. Pagi hari ini sebelum kita berdoa, di dalam doa syafaat dan doa persembahan, mari kita menyanyi sebuah lagu, yaitu "Di Mana Diam Tuhanku". Semua anak-anak tahu?
2: Tahu.
1: Iya, baik, semua menyanyi dengan semangat untuk memuji Tuhan.

Mau lipat tangan, duduk yang baik, kita hendak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sobat kami yang baik. Di pagi hari Minggu tanggal 3 April 2022, kami anak-anak sekolah Minggu Jemaat Rehoboth Kando boleh beribadah kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kami menyanyi memuji nama Tuhan, serta kami mendengar cerita tentang firman Tuhan. Di pagi hari ini anak-anak yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati semua. Baik yang bersekolah di taman kanak-kanak, di SD, SMP, SMA, Tuhan memberkati. Supaya anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang baik, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, kepada orang tua, guru-guru sekolah Minggu dan guru di sekolah, dan anak-anak ini boleh bertumbuh di dalam kasih-Mu. Di pagi hari ini kami juga berdoa kepada guru-guru sekolah Minggu yang dengan sukarela dan setia melayani semua anak-anak di dalam pelayanan sekolah Minggu di mana saja kami berada. Di pagi hari ini kami sebagai anak-anak dari sekolah Minggu Jemaat Rehoboth Kando, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang satu minggu. Dan di hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kami anak-anak sekolah Minggu juga berdoa supaya gereja Tuhan di seluruh dunia dan juga di Sinode, di Tanah Papua, Pasis, Yapen Selatan, dan Jemaat Rehoboth Kando menjadi gereja yang akan mewartakan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa kepada pemerintah pusat di Indonesia atau di Jakarta dan Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen, Distrik

0: pada semua anak-anak bahkan semua umat-Mu di dunia ini. Semoga Tuhan Yesus boleh memberkati di dalam tugas pelayanan di LPP RRI Seruim. Pada pagi hari Minggu ini juga, kami sebagai anak-anak-Mu dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Semoga persembahan yang kami bawa dan memberikan kepada Tuhan di hari ini boleh menjadi alat kesaksian untuk meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan Bapa kami di dalam surga, inilah kami dengan doa syafaat dan ucapan syukur di pagi hari ini kepada-Mu. Semoga Tuhan memberkati anak-anak Sekolah Minggu Rehoboth Kando dan juga anak-anak Sekolah Minggu di mana saja berada yang dapat mendengar siaran RRI Serui. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.
1: Ya, baik anak-anak, kita akan tutup dengan satu lagu pujian, yaitu lagu Bapa Kami yang ada di surga. Semua tahu?
2: Tahu.
1: Ya, semua berdiri, kita akan menyanyi untuk mengakhiri ibadah kita di minggu pagi yang berbahagia ini. Baik, kita akan menyanyi bersama-sama dengan sikap berdoa untuk menutup ibadah kita. 1, 2, 3.

Amin. Ya, kepada kita telah selesai di minggu pagi yang berbahagia ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru pengajar sekolah minggu, tetapi juga para penyiar RRI Serui yang mana telah menyiarkan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.